Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita, supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

gak kalian melakukan sesuatu secara berulang-ulang? Itulah yang disebut kecanduan. Menurut perspektif psikologi, kecanduan adalah keadaan individu yang merasa terdorong untuk menggunakan atau melakukan sesuatu agar dapat memperoleh efek menyenangkan dari sesuatu yang dilakukan tersebut. Sesuatu yang bikin kecanduan ternyata gak semuanya negatif. Kecanduan bisa terjadi karena hormon dopamin atau hormon bahagia yang kita keluarkan setelah kita melakukan sesuatu. Kita bisa kecanduan buat chattingan sama gebetan karena pada saat itu tubuh kita memproduksi banyak hormon dopamin yang bikin kita berbunga-bunga dan bahagia. Dopamin ini memotivasi otak kita untuk melakukan hal yang sama berulang di masa depan. Ini bahaya kalau kalian mendapatkan rangsangan dopamin ini dari sesuatu yang negatif, seperti menonton video porno atau narkoba. Makin sering kita melakukan, makin banyak juga dopamin yang dilepas yang bikin kita terbiasa, yang akhirnya bukan lagi menginginkannya, tapi membutuhkannya. Jadi, sudah tahu kan kenapa kita bisa kecanduan?

0: nggak bisa. Sedangkan nyawanya bisa melayang kalau aku nggak ambil tindakan sekarang juga. Kalau aja dulu aku nggak...
1: Ini amplopnya, dan saya bisa sekolah di sini, kan? Saya mau lulus dengan IPK yang tinggi. Bisa bantu, kan? Ini uangnya. Saya bisa bayar berapapun itu, asalkan saya bekerja di sini.
0: Enggak!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Sahabat kreatif, burung hantu terkadang dianggap menyeramkan bagi sebagian orang karena teriakannya di malam hari. Namun tahukah kamu, ternyata tujuan burung hantu jantan bertanduk besar berteriak adalah untuk memikat betinanya. Burung hantu bertanduk besar memiliki kematangan seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari

Tari kecak asal Bali. Sahabat kreatif, Nusantara menyimpan kekayaan kesenian tradisional yang memukau. Tari kecak adalah salah satunya. Kesenian tari tradisional asal Bali ini sudah sangat populer baik di dalam hingga di luar negeri. Namun tahukah kamu, bagaimana sejarah tari kecak Bali itu sendiri hingga bisa menjadi salah satu kesenian tradisional yang paling populer? Kecak merupakan drama tari seni khas Bali dengan plot cerita utama mengenai kisah Ramayana atau Mahabharata.

Tarian kecak juga dikenal akan irama cak yang diucapkan oleh rombongan penari kecak secara harmoni mengiringi penari yang berada di tengah. Pertunjukan tari kecak melibatkan puluhan bahkan lebih penari laki-laki yang membentuk formasi duduk melingkar sembari mengangkat tangan dan menyerukan cak secara harmonis. Selain itu, terdapat penari lain yang memerankan tokoh Rama, Sinta, Rahwana, Hanoman, dan Sugriwa yang akan menari sembari berlakon di tengah-tengah formasi lingkaran tersebut. Pada tahun 1930-an, seorang seniman pelukis sekaligus musisi asal Jerman bernama Walter Spies sangat tertarik dengan ritual tradisional pada saat ia tinggal di Bali. Ia terinspirasi untuk menciptakan sebuah pertunjukan yang diadaptasi dari ritual tersebut yang menceritakan kisah Ramayana dalam kepercayaan Hindu untuk dipertontonkan ke mancanegara. Wayan Limbak, seniman tari asal Bali yang akhirnya bersama Walter Spies menciptakan tarian kecak dan mempopulerkannya di dunia internasional. Selain kecak, tarian ini juga dikenal dengan nama Tari Sangyang. Umumnya, tari kecak dipertunjukkan oleh 50 hingga 100 penari laki-laki yang hanya menggunakan kain kotak-kotak pada bagian bawah dan bertelanjang dada. Duduk membentuk formasi melingkar dengan sebuah obor kelapa khas Bali pada bagian tengah.

Di awal pertunjukan tari kecak, para penari akan menggerakkan tubuhnya secara ritmis ke kanan dan juga ke kiri, sembari melantunkan seruan cak-kecak-kecak, terus-menerus dengan ritme yang pelan. Perlahan, ritme dari seruan semakin cepat dan keras, sembari para penari mulai mengangkat kedua tangan ke atas dan menggetar-getarkannya di udara. Para penari ini tengah memerankan pasukan Rama dan Rahwana dalam kisah Ramayana.

Alasan burung terbang dalam formasi huruf V. Sahabat kreatif, seringkali saat melihat ke angkasa, kita melihat kawanan burung yang sedang terbang bersama. Dan mungkin kita sadari, burung-burung itu terbang dalam formasi huruf V. Lalu, apa penyebab burung terbang dalam formasi huruf V? Bila burung terbang dalam formasi V, hal itu untuk menghemat energi saat terbang ataupun saat naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Saat burung terdepan dalam formasi mengepakkan sayapnya, hal itu bisa membuat pusaran angin yang memudahkan burung di belakangnya untuk terbang. Pastinya, burung terdepan akan merasa paling lelah. Untuk mengatasi masalah ini, burung dalam formasi akan saling berganti posisi saat terbang. Selain mengurangi kelelahan, posisi ini juga menjaga kestabilan burung yang biasanya terbang dalam formasi V untuk migrasi jarak jauh. Burung yang terbang dalam formasi V biasanya terdiri dari 12 burung. Dan menariknya, setiap dua burung akan membentuk pasangan. Kedua burung tersebut akan terbang dengan kepakan sayap yang seirama dan saling bertukar posisi. Uniknya, waktu pertukaran dua burung tersebut selalu tepat waktu.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendek, jerawatan, jelek lagi.

0: Mau kemana nih, Rara sayang? Sini dong.
1: Apaan sih peluk-peluk? Gak sopan tahu.
2: Dilecehkan, menurutku itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Mulai sekarang, jangan merasa sendiri, jangan dipendam, jangan ragu, dan harus berani menceritakan masalahmu. Suara kita adalah kekuatan, dan setiap suara berharga. Bullying bukan hanya tentang kata-kata yang menyakitkan, tetapi tentang bagaimana kita bisa memilih untuk bangkit dan melawan.

0: Kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

0: Aku mau pisah.
1: Kamu yakin?
0: Iya, aku yakin. Aku udah muak sama keadaan kita.
1: Oke. Tapi aku minta satu hal. Aku mau 1 bulan sama anak aku. Silakan kamu gantiin posisi aku. Coba jadi aku. Semoga kamu nemuin kebahagiaan kamu.

kamu, ada perbedaan antara stunting dan wasting. Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dari anak seusianya. Sedangkan wasting adalah kondisi ketika berat badan anak lebih rendah dari tinggi badannya. Perbedaan stunting dan wasting dapat terlihat dari lama waktu terjadinya. Stunting merupakan kekurangan gizi kronis, sedangkan wasting dapat terjadi dalam waktu yang lebih singkat. Stunting bisa disebabkan oleh kekurangan gizi sejak dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Sedangkan wasting bisa disebabkan oleh asupan makanan yang tidak mencukupi atau disebabkan oleh penyakit menular. Dampak yang terjadi pada stunting dapat menghambat perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Sementara pada wasting dapat menyebabkan anak menjadi kurus dan mengancam jiwa. Untuk cara pencegahan dan penanganannya, berikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Pantau perkembangan anak secara berkala. Berikan makanan bergizi dan kaya protein hewani. Menjamin asupan gizi yang mencukupi yang sesuai dengan usia anak.

Masih di 101,5 FM RRI Produser Rui, teman terbaik kamu. Nah teman Produa masih bareng Bang Dul nih teman Produa di edisi hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Bang Dul yang bakal temani kamu nih teman Produa sampai nanti di jam 12 malam nanti. Jadi sebentar di jam satuan nih teman Produa satuan. Aduh ini bahasa apa ya teman Produa? Tidak ada di kamus KBBI kayaknya bahasa yang tercipta dari mulutnya Bang Dul ini teman Produa. Sorry ya kalau mengganggu telinganya teman Produa dengan kata-kata yang tidak bermakna dan berfaedah ini ya teman Produa.

Ya teman Prodo, Bang Dur masih terus temani kamu semua nih teman Prodo ya, sampai nanti di jam 5 sore dan dilanjutkan dengan Kaks Ocha ya teman Prodo. Jadi kamu jangan kemana-mana, Bang Dur bakal putarin lagu dari Rockamart dengan judul Kamis Sore untuk kamu semua di sore ini, siang ini ya teman Prodo.

0: enaknya. Rini, makan gorengan ayo.
1: Ih, hari-hari makan gorengan. Itu tidak bagus tahu.
0: Tidak bagus kenapa? Gorengan enak weh. Murah lagi.
2: Hey!
1: Kok itu kalau makan makanan yang tidak sehat terus, nanti bisa kena stunting.
3: Tahukah kamu kekurangan gizi itu tak baik, tak baik.
4: Oh no.
1: Jadi begini Alex, terdapat 3 hal yang mempengaruhi stunting, yaitu pola makan, pola asuh, dan kurangnya gizi. Jadi, mulai sekarang, kita harus sadar akan pentingnya gizi.
0: Oh, berarti Tom harus makan sayur-sayur dan daging-daging. Bagaimana kalau Tom pergi curi orang puah ayam baru masak?
1: Ih, Tuhan ya, sembarang saja. Mari sudah, Tom pergi beli di pasar.

Masih di 101,5 FM dari Prodi Wasrui, teman terbaik kamu. Ya teman Prodi, di pukul 13.09 waktu Indonesia Timur, Bang Dul bakal share-share info dunia olahraga dulu nih teman Prodi. Tapi yang ini agak berat ya teman Prodi. Info ini agak berat lagi, malas menginfokan ini, tapi apa boleh buat ya teman Prodi. Ini bakal menjadi info pertama kita yang mengecewakan, yang memukul hati para lelaki di seluruh Papua ya teman Prodi. Ada kabar dari Persipura yang kemarin gagal nih teman Prodi.

ya teman Pradua. Kendati skuad Persipura Jayapura kalah dengan gagal dan gagal kembali ke kasta Liga 1, dan skuad Mutiara Hitam terbukti tetap bertahta di hati sanubari masyarakat Papua. Jelas ya teman Pradua. Gelombang dukungan luar biasa tersebut mengalir deras dari para pendukung fanatik hingga masyarakat luas di tanah Papua nih teman Pradua. Berbagai status emosional di media sosial menjadi bukti sahihnya bahwa Persipura telah merupakan tim sepak bola terbaik bagi seluruh elemen masyarakat di Papua. Dan Persipura, mereka tetap mengapresiasi meski tim kesayangan harus tumbang di kandang sendiri saat menjamu Adi Jaksa FC hari Jumat kemarin sore ya teman Pradua. Sebagaimana diketahui, suasana Stadion Lukas Nembe, Kampung Harapan Jayapura Papua menunjukkan kesetiaan tanpa batas dari puluhan ribuan supporter yang hadir langsung di Stadion Lukas Nembe. Tangisan haru pecah di tribun penonton sesaat setelah peluit panjang yang tanda berakhirnya pertandingan dibunyikan wasit. Namun rasa sedih tersebut segera berubah menjadi tepuk tangan penghormatan atas perjuangan keras seluruh pemain di lapangan. Mereka menilai dedikasi para pemain di kasta kedua musim ini sudah sangat maksimal dan patut diacungkan jempol. Kesetiaan ini membuktikan bahwa hubungan Persipura dengan pendukungnya jauh lebih baik dalam sekedar hasil akhir sebuah skor pertandingan. Meski sempat ricuh dan anarkis di Stadion Lukas NMB, namun unggahan ribuan netizen di platform digital memperlihatkan narasi penguatan untuk membangkitkan mentalitas tim Mutiara Hitam kembali.

Ya teman Pradua, dukungan untuk Persipura di berbagai kanal media sosial wilayah Papua dan nasional. Banyak warga membagikan bendera merah hitam sebagai simbol bahwa mereka tidak akan meninggalkan tim dalam kondisi terpuruk ini. Persipura adalah identitas dan harga diri kami. Kalah atau menang, kami akan tetap berdiri di belakang tim Persipura. Tulis salah satu supporter fanatik di story Instagramnya nih teman Pradua. Meskipun Persipura kalah, kau tetap terbaik. Kalah menang, kami bangga padamu. Bravo Mutiara Hitam. Tulis supporter lainnya di status story ya, atau story Instagram mereka nih teman Pradua. Ya teman Pradua, pesan-pesan positif tersebut diharapkan mampu menjadi bahan bakar semangat bagi manajemen untuk menatap kompetisi musim depan nih teman Pradua. Kekalahan tipis 1-0 dari tim tamu memang terasa sangat menyakitkan nih teman Pradua. Bagi seluruh elemen pecinta sepak bola di tanah Papua, memang dia bikin satu Papua galau. Namun semangat persatuan yang muncul pasca pertandingan menunjukkan kedewasaan luar biasa dari para pendukung setia. Persipura tetap dianggap sebagai simbol persatuan yang mampu menggerakkan emosional kolektif seluruh rakyat di pelosok negeri. Nah teman Pradua, Bang Dul masih punya banyak informasi untuk tong semua di hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Serui, RRI Pradua Serui, teman terbaik kamu.

0: Weh John, tak bisa bangun. Kukira ini hotel kah? Yang kau mau datang dan pergi seenaknya. Datang cuma makan, tidur, nanti keluar main lagi sampai tembus pagi. Pi cari kerja sudah yo, senang di rumah sampai.
1: Ih, mama nih masih pagi suribut sampai. Mau cari juga di mana? Belum John punya rezeki, makanya John belum kerja-kerja. Nanti kalau sudah ketemu jalannya juga, John akan kerja macam orang-orang yang lain.
0: Hei, bagaimana mau ketemu jalannya kalau kau cuma tinggal-tinggal di rumah begini? Keluar sana, masukkan lamaran ke kantor-kantor.
1: Aduh, iya sudah mama. Tapi izinkan John tidur sedikit dulu. Tadi pulang jam 3 subuh, jadi mengantuk sekali nih, bah.
0: Jonathan, sekarang mandi baru cari kerja.
2: Uang tidak datang dengan sendirinya, tetapi kerja keras dan tekad akan selalu membawamu lebih dekat kepadanya.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Tahukah Anda, saat perayaan Imlek, masyarakat Tionghoa biasanya akan mengadakan acara kumpul keluarga. Tentu saja, dalam perayaan ini akan ada makanan khas Imlek yang tersaji di tengah-tengah mereka. Salah satu hidangan istimewa yang wajib disajikan saat Imlek adalah mie panjang umur atau juga dikenal dengan sebutan siu mie. Selain dianggap sebagai tradisi, siu mie ternyata memiliki makna mendalam bagi budaya Tionghoa. Mie merupakan simbol panjang umur lantaran bentuknya yang panjang. Mie panjang umur atau siu mie menjadi makanan khas Imlek yang wajib dihidangkan. Ada nilai filosofis terkandung di baliknya, yang dalam kepercayaan masyarakat Cina, mie dilambangkan sebagai pengharapan umur panjang dan rezeki atau kebahagiaan tak terputus oleh orang yang mengonsumsinya

0: cari kerja di mana lagi? Macam akhir-akhir ini cari kerja susah sem terjadi.
1: What?
0: Mana uang tabungan lagi, semua tipis lagi.
1: I don't know.
2: Kenapa tidak kakak buka lapangan kerja saja? Modal kan ada toh. Bisa pakai tong pu tabungan dulu.
3: Wow.
0: Buka lapangan kerja bagaimana? Tong bisa apa?
2: Kakak kan pintar masak toh. Bisa buka catering, toko roti. Manfaatkan bakat yang sudah Tuhan kasih.
4: Oh my God.
0: Betul juga Adi. Kenapa dari dulu kakak terakhir pikiran macam begini? Anak ini pintar sekali sayang, adikku.
2: Berani mengambil resiko dan menciptakan lapangan kerja bagi orang sekitar merupakan tindakan nyata untuk bangkit dari keterpurukan. Mari bangkit bersama UMKM.

Investasi adalah salah satu kunci keberhasilan keuangan jangka panjang. Dan semakin awal seseorang memulainya, semakin besar potensi pertumbuhan kekayaan mereka. Namun, masih banyak anak muda yang belum memasukkan investasi ke dalam rencana keuangan mereka. Ada beberapa alasan mengapa fenomena ini terjadi. Salah satu alasan utama mengapa banyak anak muda belum memulai investasi adalah kurangnya pendidikan keuangan. Di banyak sekolah, investasi dan manajemen keuangan tidak diajarkan dengan baik. Akibatnya, banyak anak muda yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang investasi dan merasa tidak nyaman untuk memulainya. Beberapa anak muda mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki uang yang cukup banyak untuk memulai investasi. Anak muda sering merasa takut dan tidak percaya diri dalam mengambil resiko. Mereka khawatir kehilangan uang mereka dalam investasi, terutama jika mereka tidak memahami pasar keuangan dengan baik. Ketidakpastian ekonomi dan volatilitas pasar juga bisa membuat mereka menjadi ragu. Banyak anak muda mungkin memiliki prioritas keuangan lain seperti membayar utang kuliah, membeli rumah pertama, atau menabung untuk liburan. Mereka mungkin merasa bahwa investasi bukanlah prioritas utama dalam situasi keuangan mereka saat ini. Salah satu aset terbesar bagi anak muda adalah waktu. Semakin awal,

Seseorang memulai investasi, semakin besar potensi pertumbuhan kekayaannya. Namun, banyak anak muda mungkin tidak menyadari kekuatan pertumbuhan uang mereka jika mereka memulai investasi sejak dini.

0: Loh, Pak, kok anaknya dikasih ciki-ciki sih? Masih kecil, gak sehat itu.
1: Halah, Bu Irma, orang anaknya suka kok. Kalau saya sih, yang penting anaknya mau makan, Bu.
0: Hati-hati loh, Pak. Kasihan anaknya nanti bisa kena stunting. Harusnya di usia seperti sekarang, Bapak Tejo kasih makan makanan yang bergizi.
1: Stunting? Ah, mana bisa, Bu? Zaman sekarang, anak mau makan saja itu sudah syukur.
0: Jangan anggap sepele, Pak Tejo. Makanan bergizi dan gizi seimbang, itu pengaruhnya besar loh untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan memberikan anak-anak makanan bergizi dan seimbang, kita bisa loh membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.
1: Iya juga ya. Ya udah, makasih ya, Bu. Mulai besok saya usahakan kasih makanan yang bergizi untuk anak saya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

DTKS adalah singkatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS merupakan sistem yang berisi informasi tentang kesejahteraan sosial masyarakat. Ada beberapa manfaat dari DTKS diantaranya. Menjadi dasar untuk menentukan penerima bantuan sosial. Menjadi dasar untuk pendaftaran program bantuan lain seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, dan Kartu Prakerja. Menjadi dasar untuk program pemberdayaan sosial. Lalu siapa yang bisa terdaftar di DTKS? Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Cara untuk mendaftar DTKS. 1. Warga dapat mengusulkan diri ke kantor lurah atau RT RW melalui musyawarah kelurahan. 2. Usulan ditindaklanjuti oleh operator kelurahan masing-masing dengan melakukan input data usulan pada aplikasi SIKSNG. 3. Lurah kemudian akan melakukan finalisasi data warga yang layak masuk DTKS. Status DTKS dapat dicek melalui aplikasi SIKS atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.

0: Wah, harga emas sekarang tinggi ya. Nyesel deh kemarin gak invest ke emas. Mana sekarang uangnya udah habis lagi.
1: Kemarin kan ayah udah ingatin invest ke emas, tapi mama keras kepala. Padahal emas itu investasi jangka panjang loh.
0: Maaf ya ayah, mama nyesel. Emas merupakan salah satu jenis investasi yang minim risiko dan menguntungkan dalam jangka panjang. Agar investasi emas Anda lebih optimal, ada beberapa strategi yang dapat ditetapkan, yakni pilih jenis emas yang tepat, melakukan riset pasar sebelum membeli, diverifikasi dengan emas digital, serta memantau kondisi ekonomi global. Semoga dengan adanya informasi ini, Anda bisa lebih bijak dalam memanfaatkan emas untuk mencapai tujuan keuangan Anda.

Teman terbaik kamu. Mas diri kawasan Jalan Pantai Muria di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Selamat sore ya, menjelang malam untuk kita semuanya. Dan pastinya nih teman Pro 2, kita udah di weekend kita ya. Weekend minggu kedua di bulan Mei. Dan so heaven ya teman Pro 2 yang mungkin udah balik dari akhir pekannya, atau ini kan malam minggu, yang mau siap-siap untuk bermalam minggu bersama orang terkasih. Hati-hati di jalan ya, kalau sudah hati jangan jalan-jalan ya. Oke teman Pro 2, beberapa jam ke depan ya Kak Oja akan temani ruang dengar kalian nih teman Pro 2. Dan pastinya Kak Oja akan hadirkan informasi-informasi dan juga lagu-lagu yang pastinya untuk temani ruang dengar kalian ya di Sabtu atau malam minggu kita ya, edisi 9 Mei 2026. Oke teman Pro 2, kita tahu pasti ya, atau tidak, kita yang sering buka medsos kita dan lihat informasi beberapa waktu ini ya teman Pro 2, yaitu kasus hantavirus yang kembali menjadi perhatian publik, membuat banyak orang bertanya-tanya siapa saja sih kelompok yang paling berisiko terpapar virus ini. Nah teman Pro 2, tahu gak epidemiolog dari Griffith Universitas yaitu Dr. Diki Budiman mengatakan bahwa risiko antivirus sebenarnya masih tergolong rendah loh di Indonesia. Namun teman Pro 2, kewaspadaan tetap diperlukan ya, karena Indonesia memiliki sejumlah faktor yang mendukung tingginya paparan hewan penggerak, terutama tikus ya teman Pro 2. Penularan hantavirus ya paling sering terjadi ketika seseorang menghirup partikel udara yang terkontaminasi dengan urin, air liur, atau kotoran tikus yang membawa virus. Nah karena itu ya teman Pro 2, orang yang sering ya berada di lingkungan dengan infestasi tikus memiliki resiko paparan lebih besar ya dibanding masyarakat umumnya. Ada juga nih teman Pro 2, beberapa kelompok yang perlu lebih waspada ya terhadap antivirus ya. Karena aktivitas sehari-hari mereka lebih sering bersentuhan dengan lingkungan yang berisiko. Dan kelompok tersebut antara lain yaitu petugas kebersihan, pekerja gudang, pekerja pelabuhan, petani, hingga petugas pengangkut sampah. Nah, masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di lingkungan dengan sanitasi buruk dan banyak tikus juga perlu meningkatkan kewaspadaannya ya, teman Pro 2. Dan risiko ini ya juga dapat meningkat ya saat musim hujan dan banjir. Dan kondisi tersebut ya membuat tikus lebih mudah masuk ke permukiman warga atau permukiman rumah kita, dan meningkatkan kemungkinan manusia terpapar lingkungan yang tercemar ya. Dan salah satu tantangan dalam mendeteksi hantavirus adalah gejalanya yang kerap menyerupai penyakit lain. Nah teman Pro 2, pada tahap awalnya nih ya, pasien biasanya mengalami demam, nyeri otot, tubuh lemas, mual, hingga sakit kepala. Dalam beberapa kasus lain ya teman Pro 2, kondisi dapat berkembang cepat menjadi sesak napas yang berat ya akibat paru-paru terisi cairan. Ya di Indonesia ini ya teman Pro 2, hantavirus juga berpotensi di underdiagnosis atau tidak terdeteksi karena gejalanya mirip leptospirosis ya, demam berdarah maupun pneumonia yang berat. Ya karena itu ya teman Pro 2, seseorang yang mengalami gejala tersebut setelah terpapar lingkungan dengan banyak tikus disarankan ya segeralah memeriksa diri ke fasilitas kesehatan.
Meski sering menimbulkan kekhawatiran nih teman perdua, Dokter Diki ya mengatakan nih bahwa hantavirus ini tidak menyebar semudah COVID-19 ya. Dan penularan antar manusia sangat terbatas ya, petugas kebersihan, pekerja gudang dan warga di lingkungan yang penuh

jaga kesehatan lingkungan secara umum. Ya teman Pro 2, itu dia satu info ya teman Pro 2, yaitu siapa sih yang rentan terhadap antivirus. Yaitu dia sedikit penjelasan epidemiologi ya dari Dr. Budiman yang mengatakan bahwa risiko antivirus sebenarnya masih tergolong rendah di Indonesia. Tapi kita mencegah ya sebelum terjadi teman Pro 2, dan memang kita harus menjaga kebersihan kita ya, supaya tikus, dan memang tikus ini salah satu hewan yang sering sekali ya membawa penyakit teman Pro 2. Oke teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Pernikahan dini dapat menjadi salah satu faktor penyebab stunting pada anak. Stunting adalah kegagalan tumbuh kembang yang disebabkan oleh malnutrisi berulang. Beberapa penyebab stunting yang penting untuk diketahui seperti kurang siapnya pasangan suami istri soal asupan gizi yang cukup semasa kehamilan, kurang matangnya organ reproduksi dan kematangan psikologis, kurang pengetahuan tentang pola asuh yang benar. Tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Dampak stunting yang dapat muncul diantaranya kelainan pada perkembangan otak, IQ, pertumbuhan fisik dan proses metabolisme, gangguan fungsi kognitif dan hasil belajar, penurunan kekebalan tubuh, peningkatan risiko diabetes, obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan gangguan usia tua. Adapun upaya pencegahan stunting yang dapat dilakukan pada remaja adalah memberdayakan anak perempuan, memberikan pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan reproduksi yang lebih baik, dukungan sosial untuk keluarga muda, pelayanan kesehatan masyarakat peduli remaja atau PKPR, pembinaan kesehatan di panti atau lapas, dan posyandu remaja.

0: Aku cinta sama kamu, Jack. Hatiku penuh sama kamu. Apa kamu merasakan hal yang sama selama ini?
1: Stop. Stop. Stop, sebenarnya mari aku harus pergi.
0: Jod, kamu mau ninggalin aku lagi?

Halo brother, nah hari ini mau rilis brother, ini lagu yang kemarin aku jadiin lagu dari kalimat-kalimat yang kalian kirimkan di story Instagramku dulu brother, yang ini, nah itu dimunculin di sini brother, munculin ya. Nah itu ada kalimat yang bagus dan nyambung, langsung kemarin aku sama Mas Seto juga langsung menyusun kata-katanya per kalimat-kalimat itu dari teman-teman semuanya. Nah, nanti coba dicari brother di sini kalimatmu yang mana brother. Tapi enggak tak ambil semua ya brother ya. Enggak semua kalimat terus tak ambil terus, tapi itu cuman kalimat yang masuk dan bagus diksi-diksinya. Gitu brother. Oke, lagunya sudah jadi brother.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2, masih bareng Kak Ocha di sini ya. Kali ini ya teman Pro 2, Kak Ocha akan bagi info nih untuk teman Pro 2. Itu udah dunia hiburan ya teman Pro 2, dan kali ini Kak Ocha akan review film ya. Dan kayaknya ini ya teman Pro 2, film yang resmi mulai syuting ya, dengan hadirkan deretan aktor ternama dari Korea, dan filmnya yang berjudul Gardeners ini ya teman Pro 2. Ya, film Gardeners ini resmi ya memulai proses syutingnya setelah memperkenalkan jajaran pemain dan alur cerita komedi terbarunya. Oke teman Pro 2, ini film komedi ya, dan proyek garapan sutradara dari Nam Dong Hyuk ya tersebut menghadirkan kolaborasi banyak aktor populer dalam satu produksi ya teman Pro 2. Dan cerita film ini mengikuti pegawai negeri pecinta tanaman bernama Choyong yang menjalani kehidupan sederhana, dan kehidupannya berubah kacau ya setelah bekerja sama dengan pembuat masalah setempat dan membuka bisnis perkebunan yang tidak biasa. Dan menjelang pengambilan gambar, seluruh pemeran utama berkumpul nih teman Pro 2 dalam menjalani sesi pembacaan naskah bersama sutradara produksi film ini ya. Ya, walaupun baru pertama bekerja sama dengan para aktor pilihan ini, tapi mereka memperlihatkan kekompakannya serta interaksi hangat sepanjang pembacaan naskah mereka. Dan juga nih teman Pro 2, ada aktor legendaris yaitu Song Kang Ho ya, yang memerankan sebagai Choyong Il ya, pegawai rejim dengan kemampuan menghidupkan kembali tanaman layunya. Dan sementara itu ada juga Ko Yo Han ya, yang memainkan peran sebagai Kim Won Ho, dia pembuat keributan terbesar yang memicu kekacauan di lingkungan. Dan juga nih teman Pro 2, ada aktor Song Seung Hyun ya, yang berperan ya sebagai selebritas yaitu Han Cheong Yong ya, yang karirnya menurun akibat insiden mendadak. Dan Lee Kwang Soo juga menghadirkan unsur komedi melalui karakter bos yang terlibat ya bersama Chong Yong Duil ini ya. Dan juga artis Shin Yun Ben ya meningkatkan ketegangan cerita melalui karakter misterius. Ada juga Kang Mi Ai nih dalam lingkungan perkampungan tersebut. Dan juga Kim Byung Chul dan Park Jun Hyun ya, terus juga nih teman Pro memainkan karakter penting yang menghidupkan dinamika kehidupan desa tersebut. Dan aktor senior ada juga ya Won Yun serta Im Won Hee ya, juga bergabung sebagai pimpinan wilayah dalam cerita film ini. Dan film Gardeners sendiri nih teman Pro 2, diketahui telah memulai proses syuting resmi tanggal 29 April lalu di Korea Selatan.

Dan juga ada film dari tanah air ya teman perdua, film yang angkat trauma konflik lewat kisah keluarga, yaitu film Tanah Runtuh ya, yang mengangkat dampak konflik dari sudut pandang hubungan keluarga. Dan cerita ini berfokus pada kehilangan, harapan, dan juga perjuangan untuk bertahan hidup. Ya, kita tahu ya teman produa, film produksi Denny Siregar Production ini ya merilis trailer dan poster perdananya pada Jumat kemarin ya, 8 Mei 2026. Dan sutradara Rudy Sujarwonya juga ya menghadirkan drama kemanusiaan yang bernuansa emosional. Kita lihat ya teman produa, cerita ini mengikuti perjalanan Kai dan kakaknya ya Ringo ya, yang penyandang Down syndrome. Ya, keduanya terpisah dari ibu mereka saat konflik melanda sebuah wilayah Indonesia. Ya, dalam pengungsian mereka dan mereka bertemu Idam yang diperankan oleh Vino G. Bastian. Dan awalnya nih teman perdua, Idam hanya menjalankan tugas menangani konflik di wilayah tersebut ya. Namun perjalanan Kai dan Ringo perlahan nih mengubah pandang Idam terhadap kemanusiaan, dan kedekatan mereka tumbuh di tengah situasi dan pengungsian yang penuh ketidakpastian. Dan trailer film ini ya teman produ menampilkan suasana pengungsian hingga perjalanan panjang para karakter utama. Dan beberapa adegan memperlihatkan hubungan emosional yang tumbuh ya di tengah kekacauan. Dan poster resmi film yang menghadirkan nuansa sunyi yang menggambarkan kehilangan dan mencari harapan ini ya. Pendekatan visual tersebut memperkuat tema kemanusiaan dalam cerita. Film ini ya teman perdua menghadirkan representasi inklusif melalui karakter Ringo dalam alur utama. Dan karakter tersebut menjadi pusat perjalanan emosional sepanjang cerita berlangsung. Selain Vino G. Bastian juga ya teman perdua, film ini turut dibintangi oleh Rido Khalid dan Sigi Wilama Wimala ya. Oh maaf ya, Sigi Wimala. Dan film Tanah Runtuh ini akan dijadwalkan tayang mulai 25 Juni 2026 di bioskop seluruh Indonesia ya teman produksi.

Lagi ngetren nih pemasaran digital bagi UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemasaran digital bagi UMKM adalah penggunaan media digital dan teknologi untuk mempromosikan produk atau layanan secara online. Hal ini meliputi strategi seperti pemasaran melalui media sosial, email, mesin pencari, iklan online, dan konten digital untuk meningkatkan visibilitas, menarik pelanggan, serta meningkatkan penjualan. Pemasaran digital memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien dibanding metode pemasaran tradisional. Ada 4 cara untuk menggunakan pemasaran digital yang efektif. 1. Pemasaran media sosial. Menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau TikTok untuk menjangkau audiens. Anda dapat membuat konten menarik, mengiklankan produk atau layanan, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. 2. Pemasaran melalui mesin pencari. Search Engine Optimization adalah strategi untuk meningkatkan visibilitas website Anda di hasil pencarian organik atau tidak berbayar. 3. Pemasaran melalui email. Kirimkan email yang dipersonalisasi kepada pelanggan atau prospek yang sudah terdaftar di daftar email Anda.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. 101,5 FM RRI Pro 2. Serui. Hai teman Pro 2. Oke, yang masih stay tune nih with Kak Ocha di Jaga Malam, Jenggal Malam-malam nih teman Pro 2. Hai hai. Kita sapa-sapa dulu nih teman Pro 2. Yang dari mana? Oh, sapa-sapa kita tuh apa-sapa dari teman Pro 2 yang di Mantembu. Hai teman Pro 2 ini Mantembu, apa kabar nih, sehat-sehat selalu ya teman Pro 2. Buat ide dorang, jangan lupa makan ya, ingat makan malam. Oke teman Pro 2, kita lanjut nih, dan kali ini ya teman Pro 2 hiburan dari Korea Selatan yang kita pasti tahu nih, yaitu Lisa Blackpink ya, yang akan tampil loh pada pembukaan Piala Dunia 2026 di Los Angeles. Wah, ajang bergengsi yang dihadiri oleh Lisa Blackpink ini ya teman Pro 2. Dan dipastikan ya menjadi penampil utama dalam pembukaan FIFA World Cup 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat ya teman Pro 2. Dan pengumuman resmi tersebut disampaikan FIFA melalui keterangan mengenai rangkaian seremoni pembukaan ya teman Pro 2. Dan FIFA menyatakan ya Piala Dunia 2026 ini berlangsung di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Ya, organisasi sepak bola dunia tersebut akan menggelar seremoni pembukaan berbeda pada masing-masing negara penyelenggara turnamen mendatang. Dan teman Pro 2, Lisa Blackpink ini ya dijadwalkan tampil pada seremoni pembukaan Piala Dunia Amerika Serikat ya, bersama beberapa musisi internasional yang terkenal lainnya juga ya. Dan penyanyi tersebut akan berbagi panggung bersama Katy Perry, Future, Anita, Rema, serta Taylor ya di Los Angeles. Dan Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut seremoni pembukaan Amerika Serikat mencerminkan skala besar Piala Dunia mendatang. Dan menurutnya nih teman Pro 2, jajaran penampilan menunjukkan keberagaman budaya Amerika Serikat serta pengaruh besar industri musik populer nasional. Dan Presiden FIFA sendiri juga menilai ya musik memiliki kekuatan menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang yang berbeda ya di Amerika sendiri. Dan keberagaman diaspora Amerika Serikat tercermin melalui pemilihan penampil pembukaan turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Seremoni pembukaan Amerika Serikat dijadwalkan berlangsung pada 12 Juni pukul 16.30 waktu setempat di Los Angeles. Ya, acara tersebut ya akan dimulai 90 menit sebelum pertandingan pembuka antara Amerika Serikat menghadapi Paraguay ya berlangsung. Dan penampilan Lisa pada pembukaan Piala Dunia 2026 ini ya semakin memperkuat keterlibatan artis Korea Selatan dalam acara internasional ya. Dan kehadiran musisi internasional ternama diharapkan menghadirkan perhatian besar publik ya terhadap pembukaan turnamen sepak bola tersebut. Oh teman Pro 2, udah gak nyangka ya, lagi berapa minggu lagi nih udah Piala Dunia. Dan tadi tuh kayaknya ada konvoy-konvoy dari fans Belanda ya, fans Belanda dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan udah pada, dan katanya nih mau disusul oleh Brazil. Dan itu dia teman Pro 2, ada informasi ya dari dunia hiburan, yaitu Lisa Blackpink akan tampil pada pembukaan Piala Dunia 2026 di Los Angeles ya teman Pro 2. Dan seremoni pembukaan ini dijadwalkan berlangsung nanti pada 12 Juni pukul 16.30 ya, 16.30 tapi itu waktunya waktu setempat ya di Los Angeles. Dan kalau di Indonesia lewat berapa jam ya teman Pro? Oke, yang penting
udah berlangsung ya. Yang penting nanti seremoni pembukaannya nanti mulai Juni, yaitu 12 Juni ya teman Pro 2. Dan kita akan siap nih mendukung tim tim kebanggaan kita, negara pilihan kita ya teman Pro 2.

Oke, teman perdua, ini dia ya satu lagu nih buat mendengar setianya teman perdua yang berada di Mantembo. This is special for Aide dong yang ada di Mantembo dan seputar kota Serui ya.

ganti jalan lagi. Kemarin jual minuman, kok ganti ke cemilan. Kok ganti lagi ke baju. Sekarang, kok ganti lagi ke sepatu.

0: Betul sudah, Ale. Saya juga sudah habis modal banyak sekali. Sekarang saya pusing sekali.
1: Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, riset pasar menjadi salah satu kunci keberhasilan, terutama bagi para pelaku UMKM. Riset pasar menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan strategi bisnis dan memastikan bahwa produk yang akan diluncurkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar.

Hyperinflasi merupakan kondisi ekonomi yang sangat ekstrim di mana tingkat inflasi sebuah negara meningkat secara luar biasa cepat dan tidak terkendali. Dalam situasi ini, harga barang dan jasa melonjak dengan sangat cepat, seringkali dalam hitungan hari atau bahkan dalam hitungan jam. Pengaruhnya akan terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari karena uang yang dimiliki masyarakat kehilangan daya beli dengan sangat cepat. Fenomena hyperinflasi biasanya terjadi ketika sebuah negara mengalami ketidakstabilan ekonomi yang parah, seperti krisis politik, kebijakan moneter yang buruk, atau jumlah uang yang beredar jauh melebihi nilai yang didukung oleh cadangan negara tersebut. Akibatnya, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap mata uang yang ada, dan mulai beralih menggunakan mata uang asing atau barang sebagai alat tukar. Dalam kondisi ini, pendapatan dan tabungan masyarakat tergerus nilainya, dan ketimpangan sosial pun semakin lebar. Hyperinflasi bisa menyebabkan keruntuhan ekonomi yang sangat besar, memaksa pemerintah untuk mencari solusi drastis seperti mengganti mata uang atau melakukan reformasi ekonomi yang mendalam.

Oke, teman-teman, Prudu, itu dia ya, satu lagu dari Westlife ya, yang berjudul Unbreakable. Dan tahu nggak, teman Prudu, lagu Unbreakable dari Westlife tadi ya, menjadi salah satu lagu yang paling melekat ya di hati para penggemar musik pop romantis awal tahun 2000-an ya, teman Prudu. Dan lagu ini hadir dengan aransemen lembut khas Westlife yang dipadukan dengan lirik yang penuh makna tentang cinta yang tetap kuat menghadapi berbagai cobaan. Nah, secara emosional nih, teman Prudu, Unbreakable menggambarkan hubungan yang tidak sempurna tetapi tetap bertahan karena adanya rasa percaya dan kesetiaan. Ya, vokal harmonis dari para personel Westlife ya juga menjadi kekuatan utama dalam lagu ini ya, teman Prudu. Dan membuat nuansa sendu sekaligus hangat terasa ya, kuat sejak awal lagu mulai diputar.

Ya tidak heran ya teman berdua kalau lagu ini ya masih sering ya dikenang hingga sekarang. Ya karena pesan yang disampaikan terasa dekat dengan banyak orang bahwa cinta sejati bukan tentang hubungan tanpa masalah, melainkan tentang dua orang yang tetap memilih bersama dalam keadaan apapun ya.

Dan sampai hari ini ya teman berdua, Unbreakable masih menjadi salah satu lagu cinta ikonik yang mampu membawa nostalgia nih bagi para pendengar, apalagi nih pecinta Westlife ya teman berdua. We'll go on from here, 'cause together. Oke teman berdua, bicara soal Westlife ya, dan kali ini ya teman berdua, Westlife akan konser anniversary ke-25 di GBK yang akan berlangsung 23 Januari 2027 mendatang ya teman berdua. Dan dipastikan nih teman berdua, Westlife akan menguncang Jakarta melalui rangkaian konser 25 tahun anniversary tour yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Januari 2027. Dan kepastian ini ya diumumkan oleh Zone Rhythmy ya selaku promotor melalui unggahan tersebut bersama Volego Pro pada Jumat kemarin ya teman perdua. Dan meski akan digelar awal tahun depan, tapi kini teman perdua tiket konser Westlife sendiri di GBK mulai dijual pada Mei 2026 ini ya. Dan penjualan tiket dibagi menjadi beberapa bagian ya, dimulai dari IRSX ya pre-sale ya pada 21 Mei pukul 10.00 WIB, dan itu sudah dimulai. Ya setelah itu baru ada general sale-nya juga ya pada 23 Mei pukul 10.00 WIB yang bisa diakses melalui westlifestadiumshowjkt.com. Dan juga ya rencana konser berskala stadion ini bakal jadi puncak dari hubungan yang telah terjalin selama hampir 3 dekade antara Shin Villan, Marvelin, Kian Egan, dan juga Nicky Barnea dengan basis penggemar setianya di Indonesia. Ya banyak banget ya yang tadi Kak Ocha udah sampaikan. Penyanyi pasti kita bernostalgia ya dengan Westlife, apalagi nih kita yang udah ada bilang tua-tua dinas kayak ini. Dan sejak pertama kali ya menginjak kaki di Istora Senayan pada Mei 2000 ya, Westlife telah bertransformasi dari idola remaja menjadi ikon pop yang sulit terpisahkan dari narasi budaya populer di Indonesia ya. Dan rekam jejak mereka pun sangat mengesankan ya, seperti konsistensi Westlife menggelar konser di berbagai kota di Indonesia. Dan tak hanya di Jakarta aja ya teman perdua, dalam beberapa tahun terakhir Westlife juga melebarkan kawasan penampilannya hingga ke situs warisan budaya seperti Candi Borobudur dan Sampokong Semarang pada tur pada tahun 2019 lalu. Dan basis grup asal Irlandia ini di Indonesia juga tak memudarkan pasca pandemi. Ya mereka mampu ya membuat fans memadati Stadion Madya GBK pada Februari 2023 ya, di tengah cuaca yang ekstrim sebagai bukti kuatnya daya tarik mereka ya. Bahkan kini teman perdua Westlife ya sukses mengintegrasikan musik pop dunia dengan pariwisata lokal melalui gelaran di Candi Prambanan pada tahun 2024 ya Juni ya. Dan memasuki awal 2026 ini, Westlife sempat menunjukkan evolusi artistiknya melalui format orkestranya yang mewah dalam rangkaian gala evening di Surabaya dan Jakarta ya bersama Magentan Orkestra pada Februari 2026. Dengan pengumuman tur ulang tahun ke-25 di GBK, Westlife kini ya mencatat sejarah baru ya dalam kronologi panjang karir mereka dengan tampil ya di salah satu stadion terbesar di Indonesia. Dan tahu enggak teman perdua, penyelenggara mengatakan bahwa gagasan Westlife konser ini di Jakarta Pusat ya itu mau datang dari sang penampil sendiri yang memilih tempatnya ya di GBK. Dan menurut perwakilannya selaku promotif ya,
Westlife sempat menyatakan keinginannya untuk mengadakan konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat konser di Stadion Madya GBK pada Februari 2023 lalu. Dan konser tersebut ya akan jadi kali pertama bagi grup asal Irlandia itu untuk tampil di Stadion Utama GBK dengan skala yang lebih besar ya dibandingkan dengan konser-konser Westlife di Indonesia sebelumnya. Pengumuman tur ulang tahun ke-25 di GBK ya membuat Westlife ya siap mencatat sejarah baru dalam kronologi panjang karir mereka dengan tampil ya di salah satu stadion terbesar di Indonesia. Ya seperti yang tadi Ocha sampaikan, dia udah di beberapa tempat ya di Indonesia. Dan ada nih teman Pro2, tiket konser Westlife nih di GBK pada 23 Januari 2027 mulai dijual bulan Mei ya, yang tadi Kak Ocha sudah sampaikan. Ya harganya nih itu belum termasuk pajak pemerintah dan biaya platform serta biaya administrasi lainnya. Ya semua kategori tiket tersebut merupakan tempat duduk bernomor, nomor kursi disebut bakal diumumkan mendekati hari konser. Dan setiap penonton ya, kata promotor, nantinya mendapat gelang LED ya eksklusif yang akan menyala mengikuti irama lagu ya selama konser berlangsung. Wah, menarik sekali ya teman Pro2 untuk menonton. Dan teman Pro2 sebentar nih, kita akan jeda sejenak ya teman Pro2, dan kita akan membahas daftar harga tiket konser Westlife di GBK 2027 nanti. Ya katanya sih yang termahal, paling mahal itu 2,75 juta aja ya teman Pro2. Oke, kita akan bahas daftar harga tiket konser Westlife-nya ya di GBK. Tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro2. Seru ya.

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Untuk membedakan antara jenis usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah menetapkan kriteria berdasarkan beberapa indikator utama, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan diperbarui melalui peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. 1. Untuk usaha mikro, membutuhkan modal usaha maksimal 1 miliar rupiah, itu pun tidak termasuk tanah dan bangunan sebagai tempat usaha. Omset tahunan maksimal sebesar 2 miliar rupiah, jumlah tenaga kerja kurang dari 4 orang. 2. Untuk usaha kecil, modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah hingga 5 miliar rupiah, memiliki omset tahunan 2 miliar hingga 15 miliar rupiah, jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang. 3. Untuk usaha menengah, memiliki modal usaha lebih dari 5 sampai dengan 10 miliar rupiah, omset tahunan mencapai 15 hingga 50 miliar rupiah, jumlah tenaga kerja 20 sampai 99 orang. Adapun klasifikasi UMKM penting untuk menentukan dukungan serta kebijakan pemerintah seperti akses pembiayaan, pelatihan, dan insentif pajak. Dengan mengetahui kriteria ini, pelaku usaha dapat memahami posisi usahanya dan memanfaatkan berbagai program yang tersedia.

0: Hey Rizky, kamu tahu tidak tentang investasi?
1: Iya sih, sedikit-sedikit. Kenapa emang?
0: Saya lagi tertarik untuk mulai investasi. Kayaknya penting buat masa depan ya.
1: Setuju Ayu. Investasi itu bisa jadi cara yang bagus untuk menumbuhkan uang kita. Terus, Ayu sudah tahu mau investasi di mana?
0: Aku lagi berpikir untuk memulai dengan reksadana. Bagaimana menurut kamu?
1: Reksadana? Bagus Ayu. Apalagi buat pemula ada manajer investasi yang bantu kelola uang kita.
0: Berinvestasi di masa muda adalah langkah cerdas untuk membangun kekayaan di masa depan. Karena semakin awal memulai, semakin banyak waktu untuk Anda memiliki manfaat bunga majemuk.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ayo teman berdua masih bareng Kak Ocha di sini. Hai hai hai untuk teman berdua yang masih stay tune nih di 101,5 FM RRI Perdua Serui. Tetap semangat ya untuk teman berdua nih yang mungkin lagi jalan nih sama orang-orang terkasih atau jalan sama pacar ataupun TTM. Apalagi nih untuk teman berdua yang mungkin lagi bawa malam ini ya. Ingat HTS itu bikin kepala sakit ya teman berdua. Lebih bagus cari yang ada kepastiannya ya, karena bahaya sekali ya teman berdua taruh harapan sama orang yang tidak ada kepastian. Ya ujung-ujungnya kita yang sakit hati sendiri ya teman berdua. Oke teman berdua, kita lanjut ya. Daftar harga tiket konser Westlife di GBK tahun 2027 ya, yang akan diselenggarakan. Dan katanya nih ya teman berdua, yang termahal itu cuma 2,75 juta aja ya. Dan kita tahu ya teman berdua, konser ini kan yang bertajuk The Anniversary War turnya Westlife yang ke-25 tahun nih, ya 23 Januari 2027 ya teman berdua. Dan mereka mengumumkan harga tiket konser Westlife mendatang. Harga tiket terbagi menjadi 7 kategori utama dengan harga yang bervariasi, ya mulai dari 850.000 hingga 2,75 juta ribu rupiah. Ya kita lihat ya teman berdua, kategori tertinggi adalah VIP ya, yang dibanderol seharga 2,75 juta. Ya posisi VIP ini berada tepat di floor arena tengah depan panggung dan memberikan pandangan paling dekat dan strategis bagi penonton. Dan pemegang tiket VIP ini juga akan mendapatkan keuntungan eksklusif berupa satu tiket duduk VIP, hadiah spesial jalur masuk, jalur masuk yang khusus ya, serta kartu foto eksklusif dan tali gantung VIP-nya juga. Wah, bonusnya bukan main ya teman berdua, sesuai dengan budget harga VIP-nya. Dan tepat di sisi kanan kiri area VIP, masih di floor juga ya, terdapat kategori Cat 1 yaitu A dan B dengan harga yang sama juga, tapi turun 2 juta gitu ya teman berdua, 2,5 juta ribu rupiah ya. Sementara itu bagi penonton yang ingin berada di area tengah namun sedikit lebih jauh ke belakang, ya tersedia kedua yaitu seharga 2,25 juta di belakang area VIP dan Cat 1. Memasuki tribun bawah dan tengah juga promotor menempatkan ada ketiga yang dipatok dengan harga 1,85 juta ribu rupiah. Kategori ketimanya juga dengan harga 1,25 juta ribu rupiah yang menempati area tribun atas tengah. Ya untuk kategori yang menempati sisi sayap tribun bawah stadion ya, terdapat keempat juga dengan seharga 1,45 juta. Dan terakhir, kategori paling terjangkau nih teman berdua yaitu Cat 6 yang seharga 850 ribu rupiah yang menempati area tribun paling ujung di sisi sayap kanan dan kiri Stadion GBK. Harga yang tertera ya belum termasuk pajak pemerintah, biaya platform, serta biaya administrasi lainnya ya teman berdua. Perlu diperhatikan ya bahwa semua kategori tiket ini merupakan tempat duduk yang bernomor. Nomor kursi disebut bakal diumumkan mendekati hari konser ya. Setiap penonton ya nantinya mendapatkan gelang LED eksklusif yang akan menyala mengikuti irama lagu selama konser berlangsung. Ya, ini juga ya teman berdua, jadwal beli tiket konser Westlife. Ya, meski akan digelar awal tahun depan, ya tiket konsernya udah dijual bulan Mei ini dan penjualan tiket dibagi menjadi beberapa bagian. Ya, dimulai dari IRX
pre-sale yaitu pada 21 Mei, dan juga ada general sale-nya juga pada 23 Mei dan pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, jam 10 pagi, yang bisa diakses melalui Westlife Stadium Show jkt.com. dan pengumuman tur ulang tahun ke-25 di GBK membuat Westlife siap mencatat sejarah baru dalam kronologi panjang karir mereka ya, dengan tampil di salah satu stadion terbesar di Indonesia. Aku teman berdua MS Live juga ya, pernah tampil di, bukan hanya GBK aja, tapi di beberapa tempat di Indonesia ya teman berdua.

dan juga nih teman berdua, kalian tahu nggak vokalis Westlife yang Mark Bailey ini yang paling ganteng, yang palgan-palgan nggak ini? Ya, dia ya diusahakan akan hadir dalam konser 25 tahun anniversary yang diselenggarakan di GBK ya. Dan kabar itu diungkapkan perwakilan soundrhythm-nya, ya promotornya ya. Tiga personil lainnya yakni Asian Villain, Nicky Barnett, Keegan Egan dipastikan akan manggung ya. Teman Pro 2, ketidakpastian kehadiran Mark ini terkait kondisi kesehatannya yang sempat mengalami masalah serius sejak 2020. Dan pada 2020 ya, Mark ini didiagnosa mengidap sepsi atau kondisi yang disebabkan oleh reaksi berlebihan dari sistem imun tubuh terhadap suatu infeksi. Ya, kondisi tersebut ya memengaruhi kesehatannya hingga pada tahun 2024, dan Mark sendiri memutuskan mundur sementara dari tour The Wild Dreams Tour ya yang berlangsung sejak 2022 lalu. Dan sebelumnya nih teman berdua, Mark tersebut ya turut absen saat Westlife konser ya di Candi Prambanan kemarin pada Juni 2024 lalu. Dan belum dipastikan ya teman berdua, apakah Mark ini akan bergabung dalam konser anniversary-nya ke-25 Westlife ini ya. Ya, konsernya yang bertajuk anniversary ini akan menjadi kali pertama bagi Westlife tampil di Stadion GBK. Itu dia ya teman Pro 2, semoga ya si Mark atau Marvel ini ya personil Westlife dapat sembuh dan dapat mengikuti konsernya juga ya, supaya mereka kompak dan bersama-sama ya teman Pro 2, karena ini merayakan anniversary ke-25 tahunnya Westlife. 25 tahun ya, panjang banget karirnya ya teman Pro 2. Oke teman berdua, peladanya kita yang jauh-jauh di Indonesia Timur, mungkin teman berdua nih ada yang minat ya untuk menonton konsernya Westlife ya di GBK pada Januari 2027 nanti. Dan tiket yang paling murah ya teman berdua yaitu Rp850.000, dan yang paling mahal atau VIP-nya Rp2.75 juta. Oke teman berdua, itu dia sedikit obrolan tentang konser Westlife di GBK pada awal 2027 ya. Yang dapat dikocok obrol-obrol dikit nih untuk teman berdua. Oke teman berdua, kita bikin galau malam ini ya. Seperti segmen kita malam ini, jaga malam, jangan galau malam, tapi Kak Oca kasih kita galau malam-malam aja ya. Oke, stay tune with Pro 2 Srui, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Masih dari kawasan Jalan Putimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Hai teman Pro 2, yang masih stay tune nih with Kak Ocha di Jaga Malam, Jengkel Malam-Malam. Oke teman Pro 2, oke. Yang udah pada pulang jalan malming atau yang baru malming, apalagi nih Kak Ocha ingatkan lagi nih ya buat anak-anak pemuda ya. Ingat ya, pulang cepat udah karena besok ibadah ya. Boleh jalan tapi ingat pulang cepat dan besok bangun pagi dan mempersiapkan diri untuk beribadah ya, teman Pro 2. Oke teman Pro 2. Kita kan udah berada di bulan Mei dan tahu nggak teman Pro 2, di bulan Mei ini ada dua zodiaknya yaitu Taurus dan Gemini, dan kita bertanya-tanya ya kan awal Mei itu Taurus dan akhirnya tuh Gemini, dan apa saja tuh bedanya ya antara kedua bintang atau zodiak di bulan Mei ini. Ya, bulan Mei ya menjadi salah satu bulan yang unik dalam astrologi ya, karena diisi oleh dua zodiak sekaligus yakni Taurus dan Gemini. Nah, bagi teman Pro 2 nih, siapa nih yang kelahiran bulan Mei? Itu menjadi salah satu bulan yang unik. Mungkin kamu adalah orang yang unik juga ya teman Pro 2. Orang yang lahir pada tanggal 1 hingga 20 Mei umumnya bersodiak Taurus. Sedangkan mereka yang lahir mulai 21 Mei hingga akhir bulan Mei berada di bawah naungan Gemini. Ya, meski sama-sama lahir di bulan yang sama, namun kedua sodiak ini ya sering disebut memiliki karakter yang cukup beda ya teman Pro 2. Dan BTW nih teman Pro 2, ngomong-ngomong Kak Ocha nih sodiaknya Gemini ya. Oke, teman Pro 2, siapa nih juga yang sama-sama nih dengan Kak Ocha zodiaknya Gemini. Kita satu tim loh teman Pro 2. Ya, Taurus dikenal stabil dan tenang, sementara Gemini identik dengan sosok yang aktif serta mudah beradaptasi ya. Kok sama sih teman Pro 2. Di sini ya Kak Ocha lihat Kak Ocha kayak sosok yang beradaptasi gitu. Kadang mereka bilang buka topik ya, paling sering sekali nih buka topik. Ya, dan dikutip dari Ele ya, dalam astrologi ya perbedaan tersebut dipengaruhi oleh elemen dan simbol yang melekat pada masing-masing zodiak. Ya, teman Pro 2, Taurus ini ya merupakan zodiak berelemen tanah. Dan zodiak ini sering dikaitkan dengan sifat praktis, konsisten, dan menyukai rasa aman dalam hidupnya. Ya, orang yang bersodiak Taurus ini ya teman Pro 2 biasanya dikenal sabar dalam mengambil keputusan. Ya, mereka cenderung ya tidak berburu-buru dan lebih nyaman nih menjalani sesuatu secara perlahan tetapi pasti ya teman Pro 2. Dan kita lihat ya dalam hubungan sosialnya maupun pekerjaan ya, Taurus juga sering digambarkan sebagai pribadi yang dapat diandalkan. Mereka menyukai rutinitas yang jelas dan cenderung merasa nyaman ya ketika segala sesuatu berjalan stabil. Dan selain itu juga teman Pro 2, Taurus ini ya sangat identik dengan kecintaannya terhadap kenyamanan loh. Ya, mulai dari makanan enak, suasana rumah yang nyaman, hingga waktu istirahat yang cukup ya sering menjadi hal penting bagi pemilik zodiak ini. Dan mungkin nih dia merasa nyaman dengan seseorang. Ya, pasti ya, kalau kita nyaman dengan seseorang, pasti kita akan menyayanginya dengan setulus hati ya teman Pro 2. Apalagi dia itu soft banget sama kita. Namun ya teman Pro 2, di sisi lain ini ada sifat konsisten dari Taurus ya yang terkadang membuat mereka dianggap keras kepala, dan mereka umumnya membutuhkan waktu lebih lama untuk menerima perubahan mendadak ya.

Terus berbeda dari Taurus nih teman Pro 2, Gemini ya, termasuk zodiak berelemen udara yaitu air sheng. Ya, zodiak ini identik ya dengan rasa ingin tahu yang tinggi, komunikatif dan aktif secara sosial nih teman Pro 2. Oke, anak-anak Gemini nih dikenal ya senang mencoba hal-hal baru dan mereka biasanya nih mudah berbaur dengan lingkungan berbeda dan cepat menyesuaikan diri dalam berbagai situasi. Tahu nggak teman Pro 2, kemampuan berkomunikasi ini juga ya menjadi salah satu ciri khas Gemini loh. Banyak orang dengan zodiak ini dinilai pandai menghidupkan suasana dan nyaman ya diajak berdiskusi tentang banyak topik. Yang tadi Kak Ocha bilang tuh, kayak cocok nih ya dengan Kak Ocha karena Kak Ocha paling sering itu buka topik. Katanya sih ada bahan cerita gitu. Terus selain itu juga ya teman Pro 2, Gemini ya cenderung menyukai aktivitas yang dinamis ya. Mereka mudah merasa bosan jika harus berada dalam rutinitas yang monoton terlalu lama. Ya itu kayak gimana ya teman Pro 2, cepat bosan. Iya. Apalagi soal menunggu ya, itu bukan soal kita aja, pasti teman Pro 2 ini gak suka ya menunggu yang terlalu lama karena itu membosankan. Ya meski demikian nih teman Pro 2, sifat Gemini yang aktif dan mudah berubah ya terkadang ya membuat mereka dianggap kurang konsisten. Enggak kok ya, dalam beberapa situasi mereka juga dinilai sulit fokus pada suatu hal dalam waktu panjang. Oke saja. Oke, biar cepat ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini teman Pro 2, perbedaan Taurus dan Gemini juga dia disering terlihat dari cara mereka menghadapi kehidupannya sehari-hari. Ya, Taurus ya biasanya lebih mengutamakan stabilitas dan kepastian. Dan mereka cenderung membuat rencana matang ya sebelum mengambil keputusan penting. Dan sementara itu teman Pro 2, Gemini ya lebih fleksibel dan spontan. Mereka umumnya nih nyaman menghadapi perubahan dan senang mengeksplorasi pengalaman yang baru. Dalam hubungan pertemanan ya Taurus lebih sering hadir ya sebagai pendengar yang tenang dan suportif. Sebaliknya nih teman Pro 2, Gemini dikenal membawa energi ceria dan mudah mencarikan suasana. Kok iya sih teman Pro 2, cocok sekali nih dengan kepribadiannya Kak Ocha. Sering ya membawa, mudah mencairkan suasana, membawa topik kayak ini. Dan tahu gak teman Pro 2, perbedaan lain juga nih bisa terlihat dalam cara keduanya menghabiskan waktu luang. Nah, kita lihat ya, Taurus ini cenderung ya menikmati aktivitas santai seperti kulineran atau beristirahat di rumah, sedangkan Gemini lebih tertarik mencoba kegiatan baru atau bertemu banyak orang. Oke, lebih ke ekstrovert ya teman Pro 2 si Gemini ini. Dan Taurusnya kayaknya introvert. Enggak juga sih, kan masing-masing dari pribadi kita ya teman Pro 2. Ya meski astrologi sering dianggap menarik untuk menggambarkan karakter seseorang ya teman Pro 2, penting ya kita pahami ya bahwa zodiak bukan penentu mutlak kepribadian kita. Nyatanya bukan ya. Dan kepribadian seseorang ya tetap dipengaruhi banyak faktor lain seperti pola asuh, lingkungan sosial, pengalaman hidup hingga kebiasaan kita sehari-hari ya teman Pro 2.

Karena itu ya teman perdua, pembahasan tentang Taurus dan Gemini ya lebih tepat dipandang sebagai hiburan atau acara ringan ya untuk mengenal karakternya secara umum saja nih teman perdua. Dan perbedaan dua zodiak yang sama-sama hadir di bulan Mei ini tetap menarik ya untuk dibahas karena menunjukkan bagaimana astrologi membagi karakter manusia ke dalam sifat yang beragam.

Ayo teman perdua siapa nih? Teman perdua yang Taurus dan Gemini, zodiaknya apa? Kalau Kak Ocha yang tadi Kak Ocha udah sampaikan ya, Kak Ocha ini zodiaknya atau bintangnya itu Gemini ya teman perdua. Dan lihat di sini sifat Gemini yang membuka topik, ya dikenal membawa energi ceria dan mudah mencairkan suasana. Kayaknya Kak Ocha rasa itu cocok banget sekali ya dengan kepribadiannya Kak Ocha. Karena Kak Ocha ini sering membuka topik cerita ya teman perdua.

Oke, teman berdua, mungkin ada nih yang mau sapa-sapa. Sapa-sapa teman-teman kalian atau tidak, mungkin mau salam-salam nih buat semua, mungkin inisial gitu ya teman berdua. Kita sapa-sapa dulu, tadi kan udah dari Mentembu, kita beralih ke Menawi nih. Hai, dai-dai dong. Dai saja, yang lain terserah sudah. Oke, mungkin buat teman berdua nih, karena BTW malam ini Kak Ocha nggak live TikTok ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau request lagu atau mau salam-salam nih untuk pendengar setia dimanapun berada nih teman Pro 2, bisa langsung chat aja nih ke nomor Pro 2 Serui ya. Kak Ocha akan sebutkan nomornya nih ya teman Pro 2, catat baik-baik ini. Kita mulai ya teman Pro 2, 08 berapa tadi? Oke, langsung saja nih teman Pro 2, 082190916760. Kak Ocha ulangi lagi ya teman Pro 2, 082190916760. Itu dia ya teman Pro 2, bagi yang mau langsung bergabung via chat WA ya teman Pro 2. Dan itu nomor WA Pro 2 ya, bukan nomor WA nya Kak Ocha, minta maaf ya. Kalau mau nomor WA-nya Kak Ocha, lebih baik kan follow Kak Ocha punya TikTok dan Instagram aja ya. Ya seperti Kak Ocha bilang, atau tidak mungkin pendengar setianya Pro 2 yang udah follow Kak Ocha di TikTok, yang sering ya live bareng Kak Ocha di TikTok, ya pasti tahu ya nama akun TikToknya Kak Ocha, yaitu T Ocha, bisa langsung aja ya. Dan juga nama Instagramnya Kak Ocha ada My Ocha, dan juga ada Instagramnya Pro 2 Serui yang pastinya RRI Pro 2 Serui. Oke, pendengar setianya Pro 2 dimanapun kalian berada, stay tune ya with Pro 2 Serui, karena yang satu ini Kak Ocha akan balik lagi ya. Oke.

0: Asik, arisan cair. Beli apa enaknya? Ah, ganti HP sudah, biar keren.
1: Apa sih, Ma? Mending beli emas atau ditabung dulu. Nanti kalau udah banyak uangnya, bisa beli tanah, Kak.
0: Tapi, Pak, iPhone baru ini. HP keluaran baru.
1: Kalau kita invest ke tanah, sewaktu-waktu kita butuh uang kan bisa dijual. Begitu juga dengan tanah. Tanah kan gak perlu perawatan. Harganya juga bakal naik dari tahun ke tahun. Bisa untung kan?
0: Oh iya ya. Oke deh, besok tong ke toko emas ya, Pak.

Teman terbaik kamu. Hey teman Produa, masih bareng Kak Ocha di sini. Dan seperti biasa nih teman Produa, Kak Ocha ngobrol dikit lagi nih teman Produa, ngobrol di kayaknya sih satu menit, maksudnya satu jam ya kebersamaan kita. Oke teman Produa, kali ini Kak Ocha akan ngobrol ringan, yaitu ini tentang kebiasaan di malam hari ya, yang bikin tubuh segar dan bersemangat saat bangun pagi nanti nih teman Produa. Pas banget nih rekomendasi untuk anak-anak muda ya teman Produa. Ya kita tahu ya bahwa rutinitas malam yang tepat membantu tubuh masuk ke fase istirahat yang optimal itu seperti apa sih? Yaitu menenangkan pikiran sekaligus mempersiapkan tubuh menghadapi aktivitas esok pagi. Supaya kayak jangan kita bangun tuh badannya lemas-lemas ya teman Produa. Sebaliknya nih, kebiasaan yang membuat tubuh tetap terstimulasi ya hingga larut malam justru bisa membuat seseorang bangun dengan perasaan lelah, murung dan kurang bersemangat ya teman Produa. Dan psikolog dan spesialis kesejahteraan dari Inggris yaitu Lee Kumpers ya mengatakan kebiasaan kecil di malam hari dapat berdampak besar pada suasana hati seseorang ya teman Produa. Apalagi kalau misalnya malam hari ini ada yang baku marah. Jangan, karena berdampak besar pada suasana hati kita pada besok. Apalagi besok nih hari Minggu, jadi jangan marah-marah sekarang. Oke, kita lanjut ya teman Produa. Itu tadi ya Kak, cuma testo aja. Oke, ini ada beberapa yang bisa dilakukan pada malam hari ya, agar bangun pagi dengan perasaan yang lebih ceria. Ya kali ini ya, jalan santai di malam hari untuk menenangkan pikiran. Ya berjalan santai selama 10 hingga 20 menit setelah makan malam nih bisa menjadi cara sederhana ya untuk membantu tubuh kita untuk melepaskan ketegangan setelah seharian beraktivitas. Ya aktivitas ini ya teman Produa bukan hanya membantu melancarkan sirkulasi darah kita saja, tetapi juga memberi ruang bagi otak untuk memproses berbagai informasi yang diterima panjang hari ini. Ya BTW nih teman Produa, udara segar ya dan suasana yang lebih tenang dan ritme langkah yang stabil juga membantu menurunkan hormon stres kita. Ya saat tubuh lebih rileks, kualitas pun meningkat dan pagi hari terasa lebih menyenangkan. Yang berikutnya nih, ini yang paling sering sekali nih teman Produa. Apalagi nih kebiasaannya anak-anak muda. Dan salah satunya juga Kak Ocha ya, karena Kak Ocha kan masih muda teman Produa. Dan salah satu kebiasaan yang paling sering merusak kualitas tidur adalah bermain ponsel sebelum tidur. Aduh, paling sering ya, kali ini ya teman Produa, paparan cahaya biru dari layar ya dapat menghambat produksi melatonin, hormon alami yang membantu tubuh merasa ngantuk ya teman Produa. Ya informasi yang terus-menerus masuk dari media sosial atau notifikasi kerja dapat membuat otak tetap aktif. Ya teman Produa, sebaiknya nih menggantikan kebiasaan scrolling kita dengan membaca buku ringan atau mendengarkan musik santai dapat membantu otak masuk ke mode istirahat lebih cepat ya. Apalagi nih teman Produa yang tidurnya di jam 10 malam nih, mungkin bisa putar Produa nih, Produa Srui dan dengar-dengar lagu. Oke, itu juga bisa membantu kita untuk masuk ke dalam mode istirahat yang lebih cepat. Dan mengganti kebiasaan scrolling HP itu. Mau bilang mau tidur padahal gini scrolling HP dapat yang wah ini kenapa dan menjadi otak kita dapat berpikir lebih keras dan susah untuk tidur ya teman Produa.
Oke, kali ini ya teman Pro 2, mandi air hangat di malam hari bukan hanya memberi rasa nyaman ya, tetapi juga membantu tubuh menurunkan suhu inti secara alami setelah keluar dari kamar mandi. Oke, ini relate banget ke Ocha juga nih. Setiap malam tuh paling sering sekali ya mandi air hangat ya, biar tidurnya tuh relax, enak ya. Penurunan suhu tubuh inilah yang memberi sinyal kepada otak bahwa sudah waktunya untuk beristirahat. Ya, mandi air hangat memiliki manfaat fisik dan mental loh teman Pro 2. Tak hanya membuat tubuh lebih rileks ya, ritual itu juga membantu melepaskan ketegangan otot yang menumpuk akibat duduk terlalu lama atau aktivitas padat sepanjang hari. Ada juga nih teman Pro 2, body scan adalah teknik mindfulness ya, yang sederhana dengan memusatkan perhatian pada setiap bagian tubuh mulai dari kepala hingga ke

badan gitu ya, gosok badan dengan minyak. Ya itu juga mungkin salah satu dari body scan ya. Ritual itu yang paling sering. Kak, teman perdua ada yang gitu enggak? Kalau ada yang gitu berarti kita sama ya. Dan sebelum tidur nih teman perdua, sempatkan beberapa menit untuk mengevaluasi hari yang telah dilalui ya. Alih-alih fokus pada hal yang belum tercapai, cobalah melihat kemajuan kecil yang berhasil dilakukan ya. Dan refleksi ini membantu mengurangi kecenderungan berpikir negatif dan memberi rasa pencapaian yang menenangkan. Dan kebiasaan ini juga membantu seseorang bangun dengan pikiran lebih jernih dan optimistis ya. Luangkan waktu untuk refleksi diri, ini sangat bagus ya teman perdua, karena kadang hal yang kita pikirkannya fokus pada hal yang belum tercapai dan coba melihat kemajuan kecil yang kita lakukan hari ini dan berhasil, itu kan menjadi refleksi kita untuk mengurangi kecenderungan cara berpikir kita, overthinking kita. Kan kebanyakan kalau overthinking kita lebih sering masuk ke dalam dunia mimpi dan mimpi yang sembarang-sembarang gitu. Nah, ini dia, luangkan waktu untuk refleksi diri sebelum tidur ya teman pro 2. Dan yang keenam atau yang terakhir nih teman kedua ini, kali ini ya, ini yang paling penting di dalam hidup kayaknya, di dalam hidupnya Kak Ocha, ini dia yang paling kunci utama dari semua hal sebelum tidur, yaitu tutup hari dengan rasa syukur. Teman kedua, menuliskan 3 hingga 5 hal yang disyukuri sebelum tidur terbukti membantu meningkatkan kesejahteraan emosional kita. Ya, menunjukkan bahwa rasa syukur yang sederhana ya dapat meningkatkan kebahagiaan secara signifikan. Ya, rasa syukur juga membantu mengalihkan fokus dari stres menuju hal-hal positif sehingga pikiran menjadi lebih tenang saat tidur. Dan saat bangun keesokan harinya, otak cenderung berada dalam kondisi emosional yang lebih positif. Ya, vibes-nya tuh kayak lebih soft ya teman pro 2. Tiada nikmat yang lebih indah selain bersyukur. Oke teman pro 2, mungkin kata-kata malam hari ini untuk tutup obrolan kita di malam ini, yaitu yang tadi Kak Ocha bilang, tiada nikmat yang paling indah selain bersyukur ya teman pro 2. Untuk itu kita harus tiap hari, tiap waktu, dan yang pada lupa atau yang malas tahu, mulailah tutup hari dengan rasa syukur karena membuat pikiran kita tenang dan otak kita cenderung berada dalam kondisi emosional yang lebih positif tanpa overthinking apapun itu. Rasa bersyukur mengalihkan fokus dari stres ya, menuju hal-hal yang positif teman pro 2. Sekali lagi teman pro 2, kata-kata untuk malam hari ini, tiada nikmat paling nikmat yaitu selain mengucap syukur ya teman pro 2. Oke teman pro 2, tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Mengembangkan bisnis UMKM memerlukan pendekatan yang matang dan terencana. Berikut adalah 4 kunci dalam mengembangkan bisnis UMKM. Inovasi produk dan layanan. Untuk tetap kompetitif, UMKM perlu terus berinovasi baik dalam hal produk maupun layanan. Ini bisa berupa pengembangan produk baru, peningkatan kualitas produk yang sudah ada, atau menawarkan layanan pelanggan yang lebih baik. Mengidentifikasi tren pasar dan memenuhi kebutuhan konsumen yang berubah dapat menjadi kunci keberhasilan. Pemasaran digital. Memanfaatkan pemasaran digital sangat penting. Mengingat perkembangan teknologi yang pesat, UMKM dapat memanfaatkan media sosial, website, dan platform e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Pemasaran digital yang efektif dapat meningkatkan visibilitas bisnis dan mendekatkan produk dengan konsumen. Manajemen keuangan yang baik. Mengelola keuangan dengan hati-hati sangat penting agar bisnis tetap berkelanjutan. Menyusun anggaran, mencatat arus kas, dan mengelola utang dengan bijak adalah langkah-langkah krusial dalam menjaga kesehatan finansial UMKM. Selain itu, memiliki cadangan dana untuk menghadapi situasi darurat bisa menjadi pelindung bagi bisnis. Membangun jaringan dan kemitraan. Mengembangkan relasi bisnis dengan sesama pelaku usaha, supplier, atau bahkan dengan lembaga pemerintah dapat membuka peluang baru. Jaringan ini dapat membantu Anda dalam memperluas pasar, memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih kompetitif, atau bahkan memperoleh bantuan finansial melalui program-program khusus untuk UMKM. Dengan fokus pada inovasi, pemasaran, pengelolaan keuangan, dan jaringan bisnis, UMKM dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kita mengetahui bahwa inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu tertentu. Untuk mengukur inflasi, ada beberapa metode yang digunakan. Dan yang paling umum adalah Indeks Harga Konsumen atau IHK dan Indeks Harga Produsen atau IHP. Indeks Harga Konsumen mengukur perubahan harga barang dan jasa yang biasanya dikonsumsi oleh rumah tangga. Barang dan jasa ini mencakup makanan, pakaian, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Indeks harga konsumen dengan membandingkan harga barang dan jasa pada periode tertentu dengan harga pasar pada periode dasar. Indeks harga produsen mengukur perubahan harga di tingkat produsen atau grosir sebelum barang sampai ke konsumen akhir. Indeks ini mencakup harga barang mentah, bahan baku, dan barang setengah jadi yang diproduksi. Untuk menghitung inflasi, data harga barang dan jasa dikumpulkan setiap bulan. Setelah itu, perubahan harga dihitung dan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Inflasi biasanya dihitung dalam persentase untuk menunjukkan seberapa besar kenaikan harga selama periode tertentu.

0: UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini merujuk pada kategori usaha yang memiliki skala kecil dan menengah, yang biasanya dikelola oleh individu atau kelompok kecil. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing kategori UMKM. Usaha mikro, usaha yang memiliki jumlah karyawan kurang 5 orang dan memiliki aset atau omset tahunan yang relatif rendah. Usaha kecil, usaha yang memiliki jumlah karyawan antara 5 sampai 9 orang dan aset dan omset tahunan lebih besar dari usaha mikro tetapi masih di bawah batas tertentu. Usaha menengah, usaha yang memiliki jumlah karyawan antara 20 hingga 99 orang dan aset atau omset tahunan yang lebih tinggi dari usaha kecil tetapi masih tergolong menengah. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, seperti menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, juga berkontribusi pada produk domestik bruto PDB suatu negara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keuntungan yang bisa dirasakan dalam jangka panjang. Ada beberapa keuntungan utama dalam berinvestasi. Investasi yang bijak, terutama dalam aset seperti saham, obligasi, atau properti, dapat menghasilkan keuntungan seiring waktu. Inflasi dapat mengurangi daya beli uang. Dengan berinvestasi, Anda dapat menghasilkan return yang lebih tinggi daripada tingkat inflasi, sehingga dapat menjaga dan bahkan meningkatkan nilai uang Anda. Beberapa jenis investasi seperti saham dividen atau properti yang disewakan dapat menghasilkan pendapatan pasif yang memberikan aliran uang secara reguler tanpa harus bekerja aktif. Dengan berinvestasi pada berbagai instrumen atau sektor, Anda dapat mengurangi resiko kerugian besar yang diakibatkan oleh fluktuasi pasar atau kerugian dalam satu jenis investasi. Investasi memungkinkan Anda untuk merencanakan masa depan seperti menyiapkan dana pensiun, pendidikan anak, atau membeli rumah. Dengan berinvestasi, Anda memiliki lebih banyak kontrol atas keuangan pribadi Anda. Anda bisa memutuskan di mana dan bagaimana uang Anda ditempatkan untuk mendapatkan hasil terbaik. Investasi dalam bentuk saham atau properti memungkinkan Anda untuk memiliki bagian dari perusahaan atau aset fisik yang dapat meningkat nilainya seiring waktu. Penting bagi Anda untuk selalu melakukan riset dan memiliki strategi investasi yang matang.
1: Halo Andi, selamat siang.
2: Billy, deh, tumben nih. Hari ini kau main kesap rumah, bagaimana?
1: Terada Andi, saya mau tanya. Kemarin kan kau bilang ada ikut investasi toh? Nah, saya datang ini mau tanya kau tentang investasi saham.
2: Oh, iyo Billy. Investasi saham tuh bagus kan? Bisa jadi pilihan yang baik untuk kau kalau kau mau memiliki pengetahuan yang cukup. Tapi Billy, kau harus bersabar juga. Dan kau perlu ingat, ada risiko juga yang terkait dengan investasi saham.
1: Oke, baik. Andi, saya juga ingin mulai dengan investasi yang lebih stabil, seperti obligasi atau reksadana. Kalau menurut kau pusaran, bagaimana? Langkah apa yang harus saya ambil nih?
2: Oh iya, Billy. Obligasi dengan reksadana tuh bisa jadi pilihan untuk pemula. Baru, Billy ku juga bisa mempertimbangkan untuk diversifikasi portofolio. Investasinya juga untuk mengurangi risiko.
1: Baik, Andi. Saya akan mempertimbangkan saran yang kau kasih. Terima kasih ya. Sebelum memulai investasi, penting untuk menentukan tujuan keuangan, mengetahui profil risiko, memilih investasi yang sesuai disertifikasi portofolio, serta memantau dan menyesuaikan investasi secara teratur.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Oke teman Produa, gak kerasa ya, malam ini kita udah sampai di ujung kebersamaan kita pada hari ini. Ya thanks banget nih buat kalian yang dari tadi udah stay tune with Kak Ocha ya, teman nih Produa malam kita ini ya. Semoga lagu-lagu dan obrolan tadi ya bisa jadi mood booster teman Produa nih. Ada yang nemenin perjalanan pulang, lembur, nongkrong, ataupun yang lagi rebahan sebelum tidur. Dan buat yang masih beraktivitas nih teman Produa, tetap hati-hati dan jangan lupa jaga kondisi kesehatan tubuh kita ya. Dan yang udah siap istirahat, selamat tidur ya, semoga besok bangun dengan semangat dan kabar baik ya. Saya Rosa, saya pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Oke, tetap bareng Produa di jam yang sama pada besok pagi dan tetap di frekuensi yang sama 101,5 FM RRI Produa Saroy. Oke teman Produa, good night and I see you next time. Bye bye.

Selamat pagi pendengar. Kembali Radio Republik Indonesia Program Madu Serui menyampaikan acara siaran untuk edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 melalui frekuensi 101,5 MHz dari kawasan Jalan Patimura. Mewakili seluruh kru mengucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan baginya. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi, yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu seperti berdusta, ataupun menggunjing, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Padahal, Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar aibnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Ya ma'syar man amana bilisanihi walam yu'min biqalbihi. Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya, namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. Fa innahu man yattabi' auratal muslimin, yattabi'illah auratahu. Sesungguhnya, orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. Wa man yattabi'illah auratahu yafdahu wa in kana fi baitihi. Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian, tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, "Wa innahuma la yu'adzabani." Sungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. "Amma ahaduhuma fa kana la yastatiru minal baul." Adapun salah satunya, dia tidak bersuci setelah buang air. Wa ammal akharu fa kana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya, ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Wahal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka? Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam membaca Al-Qur'an ataupun berzikir ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya dari berucap-ucapan yang buruk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.

Berikanlah aku kesabaran saat segalanya tidak berjalan sesuai dengan keinginanku. Engkau tahu apa yang terbaik untukku. Bantu aku untuk menerima apa yang telah Engkau putuskan untukku. Dan jadikanlah diriku masuk di antara hamba-hambamu yang bersyukur.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Sobat Muslim, tahukah kamu ketika kita membaca ayat kursi tiap usai sholat, maka tidak ada penghalang antara kita dan syurga, kecuali maut.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup

Pemprov 2 Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membangun dan membagikan sebanyak 100.582 kapal ikan untuk nelayan di seluruh Indonesia.

mulai tahun ini. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor perikanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pesisir. Hal itu disampaikan Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan ke Kampung Nelayan Merah Putih, Leato Selatan, Gorontalo. Kita akan membangun mulai di tahun ini 1582 kapal ikan. Nanti kita akan bantu, kita akan bagikan kapal-kapal itu, ucap Prabowo Subianto di hadapan warga dan nelayan. Ya teman Prodo, distribusi kapal akan dilakukan melalui skema koperasi nelayan. Pemerintah nantinya akan mengatur pola pembagian kapal, termasuk jumlah anggota dalam setiap koperasi penerima bantuan. Selain bantuan kapal, pemerintah juga menargetkan untuk membangun KNP di daerah-daerah pesisir Indonesia. Prabowo menyebut, pada tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan 1.386 KNMP. Ia menyebut pembangunan koperasi nelayan Merah Putih merupakan pekerjaan besar yang ia juga mengingat Indonesia memiliki sekitar 12.000 desa nelayan yang akan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Prabowo juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan nelayan Indonesia. Berpindah ke informasi berikutnya, Ekonom Universitas Indonesia atau UI, Ada Triaswati, yang menilai konsistensi produksi pangan nasional menjadi faktor penting untuk menjaga kestabilan inflasi dan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2026 di tengah ketidakpastian pangan global. Di tengah ketidakpastian global dan tekanan pangan dunia, sektor pertanian dinilai tetap menjadi salah satu bantalan utama ekonomi nasional melalui penguatan produksi, stabilitas pasokan, hingga pengendalian harga pangan. Dan saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat sebesar 5,61% secara tahunan. Dan pada periode yang sama tahun sebelumnya, sektor pertanian tercatat menjadi salah satu sumber pertumbuhan utama yang berkontribusi besar dengan angka 1,11% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Masih di 101,5 FM RRI Pradio Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Pradio, masih bareng Bang Dul nih teman Pradio ya. Bang Dul yang bakal temanin kamu nih teman Pradio sampai nanti di jam 11 siang. 11 siang sebentar nih untuk menemani aktivitas teman Pradio di pagi ini. Bang Dul bakal share-share info dulu nih teman Pradio ya.

Ya, teman produser, selamat pagi untuk kamu semua yang saat ini sudah monitor Eri Produser Rui dimanapun kalian berada nih, teman produser. Kali ini ada info terkait dengan aktor Hollywood yaitu Sung Kang yang dikenal berkat perannya yang ikonik dalam film aksi balap The Fast and Furious yaitu Tokyo Drift nih, teman produser. Menyapa para penggemarnya di Indonesia lewat ajang pemeran mobil The Elite Showcase 2026 ini.

Ya, teman Prodo dalam ajang jumpa penggemar yang berlangsung di ICE BSD Kabupaten Tangerang hari Sabtu kemarin, Sungkang kalau di ia berperan di film Fast Furious itu sebagai ini ya, Han ya teman berdua, mungkin kamu para pecinta film and Fast and Furious, kamu tidak asing lagi dengan aktor Sungkang yang berperan sebagai karakter Han dalam film Fast and Furious. Dan menurutnya, keindahan dari budaya mobil adalah sebuah komunitas di belahan dunia manapun dapat mengenal dan berbagi pemahaman yang sama lewat satu kecintaan, yaitu mobil. Bertepatan dengan kedatangannya di ajang pameran mobil ini teman Perdua, Han, ya kita panggil Han saja ya teman Perdua, yang mempromosikan film laga balap terbarunya berjudul Drifter, yang menyinggung soal Lola nih teman berdua. Lola adalah sebuah mobil drive Toyota Corolla 86 yang digunakan dalam film tersebut. Dan kali ini ia mengenalkan replika di Indonesia kepada para penggemar untuk mengenal Lola lebih dekat lagi nih teman berdua.

Ya teman Produ, selain berbagi pandangan mengenai dunia mobil, Sungkang atau biasa para penggemar Fast and Furious menyebutnya Han, ya teman Produ, lebih akrab ya teman Produ, karena film Fast and Furious sangat fenomenal pada masa itu ya teman Produ, dan Han ini mengajak para penggemarnya untuk menyaksikan trailer anyar dari film laga balapan yang berjudul Drifter yang disutradari dan dibintangi oleh Han sendiri atau Sung Kang ini nih teman Produ, dan memberi kenangan manis kepada para penggemarnya yang juga para pecinta mobil. Sung Kang atau Han ini menutup kegiatannya dengan berfoto bersama dan membagikan poster serta stiker Drifter kepada para penggemar di Indonesia.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 masih bareng Bang Dul nih, teman Pro 2 di pukul 6 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Nah, teman Pro 2, Bang Dul balik dengan info-info lagi nih, teman Pro 2. Ada salah satu anggota grup idola Blackpink, yaitu Lisa, diagendakan akan tampil di panggung upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 pada Juni mendatang loh, teman Pro 2. Dikutip dari laman Yohlam melaporkan, pada hari Sabtu kemarin, waktu setempat, bahwa Lisa telah menandatangani kontrak dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA untuk penampilan pada pembuka Piala Dunia 2026. Tak hanya Lisa, ada Solace Katy Perry, ada juga Michael Bublé. Dikabarkan juga akan ikut berpartisipasi dalam pembukaan Piala Dunia nanti nih, teman Pro 2. Karena Piala Dunia itu diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko, maka upacaranya akan digelar di 3 tempat, alias 3 kali juga nih, teman Pro 2. Lisa diperkirakan bakal tampil bersama Katy Perry, Future, DJ Sun, Joy, dan beberapa penampil lainnya yang menjelang pertandingan antara Amerika Serikat dengan Paraguay di Stadion SoFi di California, Amerika Serikat. Dan sementara itu, Michael Bublé, Alanis Morris, selain itu ada juga Alessia Cara dan sejumlah penampil lainnya akan tampil menjelang pertandingan pembuka di Toronto, Kanada. Kemudian grup rock mana? Alejandro Fernandez, Belinda hingga Tilerakan tampil menjelang pertandingan pembuka di Stadion Azteca, Meksiko.

Ya teman pro, dua tahapan upacara pembuka Piala Dunia untuk Amerika Serikat dan Kanada direncanakan masing-masing berdurasi 13 menit. Sementara pembukaan di Meksiko direncanakan akan berdurasi 16 menit dan 30 detik. Penampilan itu menjadikan Lisa mengikuti jejak Jungkook dari grup BTS yang sebelumnya pernah tampil pada Piala Dunia 2022 lalu di Qatar. Nah teman Pro 2, itu dia informasi yang Bang Dul share ke teman Pro 2. Selepas ini kita break dulu nih teman Pro 2, bakal putarin lagunya Afraid Steve dengan judul Kwando yang remix nih teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih di 101,5 FM, Energy Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Prodo, Bang Dul balik dengan kabar-kabar lagi nih. Kamu tahu ke tidak, kemarin ada penyanyi Shakira yang bocorkan lagu resmi Piala Dunia 2026. Ya teman Prodo, pernah penyanyi sekalian aktor juga ya teman Prodo, sang ini Shakira ini membocorkan lagu berjudul Dai Dai. Wah, Dai Dai. Ada kaitannya dengan Suri ke tidak nih teman Produa? Nah, teman Produa, lagu yang diinisiasi oleh Shakira ini yang berjudul Dai Dai ini yang dibawakan bersama musisi Nigeria yaitu Burna Boy sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 yang diadakan di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Shakira siapakah? Bukan ya teman Produa. Ah, dari lagunya nih. Shakira Dai Dai featuring Burna Boy. Jadi macam musisi Indonesia ya teman Produa. Kelihatan sekilas Shakira dengan judul Dai Dai. Shakira saja sudah merujuk ke Indonesia Timur ya teman Produa. Shakira siapa begitu, bukannya teman Produa. Nah ini Shakira ini membocorkan cuplikan lagu yang berjudul Dai Dai itu nih teman Produa pada akun media sosialnya yaitu @Shakira pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 kemarin.

Ya teman perdu ya, Shakira ini menyatakan bahwa lagu Dai Dai miliknya mulai rilis secara resmi pada tanggal 14 Mei 2026 mendatang ya teman perdu ya. Kurang dari 4 hari dari sekarang ya teman perdu ya. Dan laman Kolombia pada hari Jumat tanggal 8 Mei kemarin waktu setempat melaporkan bahwa lagu tersebut memiliki ritme musik bernuansa Afrika Latin dan juga urbannya teman perdu ya, serta makna judulnya berasal dari ungkapan bahasa Serui, bukan ya teman perdu ya, ungkapannya dari bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Oh, dai dai itu ayo ayo kalau dalam bahasa Italia ya teman perdu ya. Kalau di Serui apa nih dai dai? Nah teman perdu, ada pun lagu itu yang memadukan lirik berbahasa Spanyol dan juga Inggris. Laporan tersebut mencatat bahwa Shakira pernah berpartisipasi dengan pengisi lagu pada 3 edisi Piala Dunia FIFA sebelumnya. Piala Dunia yang pertama pada tahun 2006 di Jerman dengan lagu Hips Don't Lie, lalu berikutnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan dengan judul Waka Waka, dan Piala Dunia 2014 di Brasil dengan lagu La La La. Nah teman perdua, video musik yang direkam di Stadion Maracana, Rio de Janeiro, Brazil, menampilkan cuplikan Shakira dikelilingi oleh para penari dengan warna-warni yang mengingatkan pada kostum tim Samba Brazil. Jadi penasaran nih teman perdua, kita tunggu saja musiknya rilis di tanggal 14 Mei 2026, Shakira dengan judul Dai Dai featuring Burna Boys nih teman perdua. Nah teman perdua, Bang Dul bakal share-share terus informasi terupdate untuk kamu semua di hari ini, di pagi ceria ini, untuk tong semua nih teman perdua. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produser Rui, teman terbaik kamu.

Masih di 101,5 FM, RRI Produser UI, teman terbaik kamu. Ya teman Produ, tepat pukul 7.00 waktu Indonesia Timur nih teman Produ. Kali ini Bang Dul bakal share-share info terkait dengan dunia olahraga nih teman Produ.

Ya teman Pro 2, undian Piala Asia 2027 telah digelar dan Timnas Indonesia tergabung di grup neraka yang dihuni lawan-lawan kelas kakap termasuk Jepang dan juga juara bertahan Qatar. Drawing Piala Asia 2027 berlangsung di Riyadh, Arab Saudi. Acara ini akan berlangsung minggu tanggal hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 dini hari tadi nih teman berdua. Dan undian dimulai dari pot 4. Ada Indonesia yang tergabung dalam pot tersebut mendapatkan drawing di grup F nih teman berdua. Di pot 4, Indonesia bergabung dalam pot tersebut dan mendapatkan drawing di grup F. Di pot 3, Thailand turun mendapatkan undian di grup F juga, sama seperti Indonesia. Vietnam tergabung di grup E. Untuk tim pot 2 di grup F, undian menghasilkan Qatar. Dan artinya, Indonesia harus satu grup dengan sang jawara bertahan Piala Asia sebelumnya. Tim pot 1 yang mengisi grup F adalah Jepang. Alhasil Indonesia harus bertanding menghadapi Nippon, Qatar, dan juga Thailand dalam grup yang bisa dibilang neraka ya teman berdua. Piala Asia dimulai pada tanggal 7 Januari hingga 5 Februari 2027 tahun depan.

Saudi menjadi tuan rumah ajang terbesar dalam konfederasi AFC tersebut nih teman Perdua. Dan teman Perdua, hasil undian Piala Asia 2027 di grup A ada Arab Saudi, Kuwait, Oman dan juga Palestina. Grup B ada Uzbekistan, Bahrain, Korea Utara dan juga Jordania. Di grup C ada Iran, Suriah, Kirgistan dan juga Cina. Di grup D ada Australia, Tajikistan, Irak dan juga Singapura. Grup E ada Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Vietnam, Lebanon atau Yaman nih teman Perdua. Grup F ada Jepang, Qatar, Thailand dan juga Indonesia. Jadi kami ingat baik-baik, di grup F Piala Asia 2027 di grup F ada Jepang, Qatar, Thailand dan juga Indonesia. Ingat ya, ada 3 negara yang menjadi lawan kita di tanggal 7 Januari hingga 5 Februari nanti di Arab Saudi tahun 2027 tahun depan. Ada Jepang, Qatar dan Thailand yang bakal menghadapi Indonesia di Piala Asia 2027. Nah teman Perdua, itu dia informasi yang Bang Dulsir ke teman Perdua dengan hasil drawing Piala Asia 2027 yang bisa dibilang Indonesia masuk di grup neraka ya teman Perdua. Indonesia tergabung di grup F di Piala Asia 2027 melawan Jepang, Qatar dan juga Thailand. Nah teman Perdua, itu dia informasi yang Bang Dul share ke teman Perdua. Jadi kamu jangan kemana-mana, Bang Dul masih punya banyak informasi yang menarik, terupdate, terkini, terpopuler, terapapun untuk kamu semua di hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Ajang UFC 328 akan digelar di Prudential Center di New Jersey, Amerika Serikat pada hari Minggu pagi tanggal 10 Mei 2026 waktu Indonesia Barat. Pertandingan utama atau main card, main event akan menyajikan duel perebutan gelar juara kelas menengah antara Khamzat Chimaev menghadapi Sean Strickland, ya teman-teman.

Ya, teman Pro 2 mengutip dari laman websitenya resmi UFC.com nih teman Pro 2. Laga ini menjadi pertahanan gelar pertama bagi Kamsat Chimaev sejak merebut sabuk gelar juara kelas menengah pada Agustus 2025 lalu nih teman Pro 2 dari Dricus du Plessis. Petarung asal Ceknya tersebut hingga kini masih tampil sempurna dengan catatan 15 kemenangan tanpa kekalahan nih teman Pro 2. Kamsat Chimaev dikenal sebagai petarung agresif dengan kemampuan wrestling dan juga grappling yang sangat kuat nih teman Pro 2. Selain dominan saat melakukan takedown, Chimaev juga memiliki pukulan keras yang mampu mengakhiri pertarungan dengan begitu cepat. Gaya bertarungnya yang terus menekan lawan membuatnya dirinya sangat diketakuti bagi fighter-fighter di kelasnya ya teman Pro 2, dan banyak petarung yang kesulitan mengembangkan permainan karena penguasaan cara bermainnya sangat apik nih teman Pro 2. Dan di sisi lain, Sean Strickland datang sebagai penantang peringkat ketiga kelas menengah nih teman Pro 2. Petarung asal Amerika Serikat itu memiliki pengalaman yang sangat matang dengan rekor 30 kemenangan dan 7 kekalahan sepanjang karir profesionalnya nih teman Pro 2.

Ya teman Produa, untuk kami yang belum tahu tentang Sean Strickland, Strickland ini dikenal memiliki striking yang efektif serta pertahanan yang disiplin nih teman Produa. Ia juga terkenal dengan stamina yang kuat dan kemampuan menjaga tempo pertarungan selama 5 ronde penuh. Gaya bertarung boxing freezer ya, bisa dibilang seperti begitu ya. Boxing freezer dimiliki oleh Sean Strickland ini kerap merepotkan lawan karena terus memberikan tekanan jab dan kombinasi pukulan lurus nih teman berdua. Dan secara prediksi duel ini diperkirakan akan berjalan menarik sejak ronde awal. Khamzat kemungkinan akan mencoba membawa pertarungan ke bawah untuk memanfaatkan keunggulan grappling dan ground control miliknya. Sementara Sean Strickland diyakini akan berusaha menjaga jarak dan mengamankan duel striking dalam posisi berdiri.

Teman Perdu, ya, jika Kamsat Cimaev mampu melakukan takedown sejak awal, peluangnya untuk mempertahankan sabuk cukup besar nih Teman Perdu. Namun apabila Stan Strickland berhasil menahan tekanan yang dimiliki Kamsat dan membawa laga berlangsung hingga ronde akhir, maka pengalaman serta ketahanan fisiknya bisa menjadi faktor pembeda nih Teman Perdu. Pertarungan pun diprediksikan menjadi salah satu duel terbesar di kelas menengah untuk UFC ya Teman Perdu di tahun 2026 ini, dan para penggemar menantikan apakah Kamsat Chimaev mampu mempertahankan rekor tak terkalahkannya atau justru Stan Strickland ini yang berhasil merebut kembali gelar juara kelas menengahnya.

Ya, Tolol Pro 2, pukul 7 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Kali ini Bang Dul bakal share-share info dari info Piala Dunia ya, teman Pro 2. Tapi siapa sih yang tidak kenal Messi? Dan salah satu sepak bola yang sangat tersohor di seluruh penjuru bumi ini nih, teman Pro 2. Ada nih, teman Pro 2, Messi sebut tim-tim favorit juara Piala Dunia 2026. Dan itu siapa-siapa ya, teman Pro 2, menurut pilihannya Messi?

Ya, teman produk Lionel Messi menantikan Piala Dunia 2026 yang berat. Menurut kapten timnas Argentina itu, banyak lawan yang tangguh dan yang menjadi favorit juara. Lionel Messi diyakini akan masuk skuad timnas Argentina untuk Piala Dunia 2026 ini. Dan sejauh ini, Messi dalam kondisi oke dan masih terus bermain buat Inter Miami.

Ya teman Pro 2, dalam wawancara dengan Lo Del Polo, Lionel Messi ditanya soal peta pesaing Piala Dunia 2026. Siapa-siapa saja yang bakal menjadi lawan berat bagi Messi dan bisa menjadi favorit juara. Dan Messi menjawab, kami timnas Argentina harus sadar kalau banyak ada lawan yang tangguh dan jadi favorit juara, bukan Messi saja nih teman Pro 2. Prancis terlihat sangat kuat dengan banyak pemain bagus, begitu pula Spanyol, tegas dari Messi. Nah teman Prodo, selain dua timnas itu, Lionel Messi menyoroti dua timnas lainnya, itu adalah Brazil dan Portugal. Brazil memiliki pemain hebat, meskipun mereka belum berada dalam performa terbaik mereka untuk sementara waktu ini. Mereka selalu menjadi pesaing tangguh, papar dari Messi nih teman Prodo. Dan ia melanjutkan, Portugal menurut saya juga memiliki tim nasional yang sangat kompetitif, sambung dari Lionel Messi nih teman Prodo. Dan Argentina masuk dalam grup J di Piala Dunia 2026. Sang juara bertahan segrup dengan Aljazair, Austria, dan juga Yordania nih teman Pro 2. Dan kita tunggu saja skuad-skuad yang bakal berlaga di Meksiko, Kanada, dan juga Amerika Serikat nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, Bang Dul masih punya banyak informasi untuk tong semua di hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

Masih di 101,5 FM RRI Producer UI, teman terbaik kamu. Ya teman Produ, di pukul 8:11 waktu Indonesia Timur ini nih teman Produ ya, Bang Dul bakal share-share info terkait dengan ada info terbaru dari film Jurassic World yang segera digarap nih teman Produ ya. Ya teman Produ, para laba Jurassic World dipastikan belum selesai nih teman Produ. Setelah kesuksesan Jurassic World Rebirth di bioskop 1 tahun yang lalu nih teman Produ, di tahun 2025 kemarin, dilansir dari Screen Rant menyebutkan bahwa sequel film tersebut kini resmi masuk tahap pengembangan loh teman Produ. Meski belum ada detail soal jadwal rilis maupun jajaran kru yang kembali terlibat, langkah studio untuk melanjutkan kisah terbaru dari dunia dinosaurus ini dinilai cukup masuk akal melihat fenomena finansial film sebelumnya yang tetap kuat di pasar global. Ya teman Produ, film Jurassic World Rebirth memang menjadi judul pertama dalam era baru Jurassic World setelah trilogi yang dipintangi oleh Chris Pratt dan juga Bryce Dallas Howard berakhir lewat Jurassic World Dominion. Kali ini tongkat estafet diberikan kepada Scarlett Johansson yang memimpin cerita bersama Jonathan Bailey ya, dan juga Mahershala Ali nih teman Produ. Walau menjadi film Jurassic World dengan pemasukan terendah dan gagal menembus angka $1 miliar, film Jurassic World Rebirth ini tetap sukses besar dengan total pendapatan sekitar $869 juta di seluruh dunia. Dengan biaya produksi yang dilaporkan mencapai $180 juta, film tersebut sebenarnya hanya perlu meraup sekitar 360 hingga $450 juta saja untuk mencapai titik impas nih teman Produ. Hasil akhirnya jauh melampaui angka tersebut dan membuat studio tetap mengantongi keuntungan besar. Selain performa box office, sambutan penonton juga cukup positif loh teman Produ. Skor kritikus di Rotten Tomatoes memang berada di angka 50%, namun penonton memberi respon lebih baik dengan skor audiens mencapai 70%.

Ya teman Prodo, waralaba Jurassic Park sendiri masih menjadi salah satu properti besar milik Universal Pictures sejak pertama kali dimulai lewat film klasik karya Steven Spielberg pada tahun 1993 silam. Meski sudah beberapa kali berganti generasi pemeran dan pendekatan cerita, antusiasme penonton terhadap film dinosaurus tampaknya belum surut nih teman Prodo. Dengan sequel baru yang kini mulai disiapkan, studio tampaknya ingin memastikan raungan dinosaurus Jurassic Park terus terdengar di layar lebar dalam beberapa tahun ke depan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

102 FM. Teman terbaik kamu. Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?

0: Simon, sebentar sore tong pergi ke konveksi sepatu yang baru buka kah? Katanya dong pu sepatu bagus-bagus, rapi-rapi lagi jahitannya.
1: Aku sendiri sudah, saya terus suka produk dalam negeri, terhits jadi.
0: Bagaimana mau jadi hits kalau model masyarakatnya macam kau begini? Justru tong yang harus bikin produk UMKM Indonesia jadi hits. Kita harusnya pakai produk dalam negeri dan bangga akan hal itu.
1: Oke, sudah. Nanti sore tanda pergi. Siapa tahu kalau saya pakai dompu sepatu nanti viral lagi.
2: Wae, pica.
0: Kebanggaanmu terhadap produk Indonesia akan membangkitkan semangat mereka. Hargai setiap tetes keringat mereka untuk memajukan produk-produk Indonesia. UMKM Indonesia buat bangga, UMKM Indonesia buat bahagia. Ini UMKM kita.